0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malah

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

pada selamat pagi Tumum Pro 2. Jadi jam 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat di edisi 25 Juli 2026 ya. Ini dari pemerintah kota Dubai, Tumum Pro 2 yang menawarkan intensif dan hadiah senilai lebih dari 3.000 dirham Emirates Arab ya, sekitar 14,4 juta. Jadi bagi para penduduk yang berhasil mengajak wisatawan berkunjung ke kota Uni Emirat Arab ini, langkah ini diambil guna memulihkan sektor pariwisata Dubai yang sempat merosot akibat terdampak konflik geopolitik dimulai dari serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Jadi mereka memulai program tajuk Dubai Invite yang diinisiasi oleh Departemen Ekonomi dan juga Pariwisata Dubai, di mana para warga lokal maupun ekspatriat diajak untuk mengundang teman atau keluarga deh yang mau berkunjung ke Dubai gitu ya. Tumben ya sampai bagiin duit gitu. Sebagai imbalannya, warga yang menerima berbagai paket keuntungan kayak voucher nginep di hotel, pengalaman kuliner, sampai tiket masuk objek wisata. Bahkan sepanjang periode untuk bulan Juli, dari tanggal 20 Juli sampai 31 Oktober, setiap penduduk yang tinggal di kota Uni Emirat Arab berhak mendapatkan paket insentif seharga 3.000 dirham atau sekitar 14,4 juta rupiah tahun Pro 2. Penduduk bisa mendaftarkan hingga 5 orang pengunjung sekaligus dengan mengisi data tanggal kedatangan tamu di formulir dominasi di situs Visit Dubai ya. Dan untuk dapat didaftarkan, calon penumpangnya harus statusnya non-resident dari Dubai sendiri, terus menggunakan visa turis yang berlaku melalui jalur udara, laut, ataupun darat. Sementara itu, setiap warga negara ataupun pemegang Emirates ID berusia sekitar minimal 18 tahun berhak berpartisipasi dalam program ini. Jadi setelah otoritas mengkonfirmasi bahwa kedatangan tamu yang didaftarkan, pendaftar akan menerima surat elektronik berisi panduan untuk mengklaim paket keuntungan Dubai Invite, di mana Dubai sebenarnya berhasil menyambut hampir 20 juta wisatawan internasional sepanjang tahun 2025. Ya walaupun begitu, tahun 2026 ini mungkin berbeda karena ketegangan konflik di kawasan paruh pertama tahun ini sempat mengganggu penerbangan komersial dan juga memicu penerbitan imbauan perjalanan dari sejumlah negara. Jadi mungkin mereka juga takut kali ya ke Dubai karena Amerika Iran gitu ya, Israel Iran jadi masih bergejolak, sehingga akibatnya Dubai bagi-bagiin deh hadiah buat yang bisa mengajak turis ke Dubai lagi biar rame lagi. Jadi seluruh vouchernya berlaku di hingga sampai 31 Desember 2026. Ada paket insentif juga yang mencakup potongan harga layanan taksi sampai diskon tagihan di sejumlah restoran terpopuler di kota Dubai. Ada juga keuntungan lain yang ditawarkan oleh potongan harga sampai 45% untuk nginap di hotel Melia Desert Palm, tiket gratis ke Wana Air Aqua Venture World, hingga penawaran buy one get one di 305 sebuah beach club di Palm Jumeirah. Teman Pro 2, ini banyak banget sih pengalaman dan juga harganya banyak diskon. Mumpung masih ada diskon, tapi kalau mau ke sana juga orang mungkin agak-agak ngeri gimana gitu ya, ngeri-ngeri sedap akibat perang ini teman Pro 2 ya, dimana lagi bergejolak dan gonjang-ganjing. Mungkin kalau mau traveling apalagi ke Dubai, mereka masih pikir-pikir dulu kali ya. Tapi ya udah deh, siapa tahu kamu tertarik di situ. Cuma yang dapat keuntungannya ya orang situ, kalau ada turis mau diajak mungkin ke Dubai dia dapat 14,4 juta, mungkin bagi komisi bisa lah teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi lainnya di Sepada. Tapi sebelum itu aku udah siapin lagu untuk berbagi pagi hari kamu.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

Bro masih di Spada. Selamat pagi tuh Bro 2. Aduh, udah jam 6 tadi kita temenin kamu di musik dan informasi tuh Bro 2. Ini udah jam 7.45 menit. Jadi buat kamu yang masih rebahan di kasur ya, selamat berbahan aja selama berakhir pekan. Kamu yang sudah bangun, mungkin mau mandi, masak-masak atau bersih-bersih rumah, atau ada rencana untuk berpergian traveling bersama teman-teman ataupun keluarga kamu atau orang terkasih kamu, selamat beraktivitas aja deh buat kamu tahun Pro 2. Ini jadi perhatian ya, tadi kamu dengerin lagu dari Shakira dan Burna Boy dengan Dai-Dainya, di mana penampilan Shakira di halftime show Piala Dunia Final Piala Dunia 2026 ini mencuri perhatian publik ya, bukan cuma berkat penampilannya yang energik, tapi juga karena fisiknya yang ini benar-benar awet muda, umurnya 49 tahun, tapi cantiknya masih ada, tahun Pro 2, seger, tubuhnya ideal, penampilannya nyaris nggak berubah ya kalau dibandingkan saat dia berkarir lebih dari 3 dekade yang lalu. Jadi nggak heran ya banyak penggemar yang menyebutkan si Shakira ini kayaknya awet muda tidak menua, tahun Pro 2. Tapi di balik penampilannya seger dan awet muda gini, Shakira dikenal karena memang menjalani kebiasaan sehat yang konsisten. Ada sejumlah pakar yang menyebutkan bahwa kombinasi pola makan seimbang, olahraga rutin, dan perawatan kulit sederhana itu jadi faktor utama penentu penjaga penampilan dia yang tetap stunning, teman Pro 2. Yang pertama, dia menerapkan diet yang disiplin banget sih. Nah, jadi Shakira ini katanya disebut disiplin dan dietnya, dia konsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi padat nutrisi dan energinya tetap terjaga gitu ya. Selain dietnya disiplin, dia juga rutin berolahraga dan menari, makanya dia langsung awet muda tahun Pro 2.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Yaitu Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita di Spada Musik dan Informasi. Karena nanti jam 8 aku masih bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya di Your Explore yang lagi ngetren deh. Kita bakal bahas sama Pro 2 ya. Kasih lagu terakhir buat kamu di Musik dan Informasi. Dan sampai jumpa lagi di Musik dan Informasi dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Tunggu Pro 2.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

Tumpang Pro masih di Spada, selamat pagi Tumpang Pro 2 ya. Your Explore sampai jam 9 pagi ini Tumpang Pro 2 ya. Info dari Instagram yang banyak dicari orang sampai jam 8 di edisi hari ini 25 Juli 2026 Tumpang Pro 2. Ini dari larangan untuk menelepon di pesawat ya. Kalau menelepon dan ngerokok di pesawat tuh kan kayaknya akan ada kesamaan baru ya, sama-sama dilarang secara hukum. Itu sudah terjadi dalam industri penerbangan di Amerika Serikat, Tuan Pro 2. Bahkan sebuah rancangan undang-undangnya diajukan oleh DPR Amerika Serikat bulan lalu yang mengusulkan larangan melakukan panggilan telepon ataupun video call di dalam pesawat. Tapi memang benar sih, perasaan kita juga nggak boleh ngaktifin handphone deh di pesawat, Tuan Pro 2 ya. Isu ini kan udah lama banget ya, yang juga cukup krusial seiring waktu meluasnya dengan akses jaringan wifi di atas awan. Jadi mantan awak kabin mengungkapkan bahwa melakukan panggilan telepon di kabin memang biasanya udah melanggar kebijakan sejumlah maskapai, tapi aturannya masih sebagai hukum resmi dinilai bisa melindungi kenyamanan penumpang sekaligus keselamatan seluruh kru penerbangan, Tumpang Pro 2. Jadi Kongres Amerika Serikat juga sudah menyetujui aturan yang mewajibkan Badan Penerbangan Federal untuk melarang panggilan telepon dalam penerbangan sejak tahun 2018. Ya, udah lama banget sih. Tapi gak ada tenggat waktu yang memang ditetapkan sampai larangannya belum terrealisasi secara resmi. Jadi artinya masih ada beberapa orang gitu yang menggunakan wifi gitu ya di atas pesawat gitu ya. Sehingga rancangan undang-undang baru ini bertajuk Quiet Skies Act yang dipersai oleh kubu Demokrat dan Republik Amerika Serikat untuk mendesak merampungkan dan meresmikan larangannya dalam kurun waktu 180 hari Tumpang Pro 2. Ya, walaupun Kongres Amerika Serikat tergolong jarang mencampuri etika berbusana atau perilaku di dalam pesawat ya, karena biasanya itu diserahkan kepada kebijakan internal maskapai. Tapi pemerintah juga turut siap untuk turun tangan kalau berkaitan dengan isu kesehatan dan keselamatan penerbangan. Seperti halnya merokok, vaping, sampai kewajiban masker saat pandemi, Tumpang Pro 2. Jadi kalau misalnya ada penumpang yang menelepon atau melakukan FaceTime dengan nada yang keras, itu bisa memecah konsentrasi, bisa juga memicu keluhan dan menyulitkan penumpang untuk mendengar pengumuman penting dari kru kabin. Jadi memang ada etika yang menegaskan bahwa larangan itu juga sangat berkaitan dengan sopan santun di ruang publik ya. Jadi perasaan kalau setiap kita mau take off gitu ya pesawat, pasti disuruh matiin pakai ini mode pesawat aja juga handphonenya biar tidak mengganggu jaringan telekomunikasi di pesawat juga sih sebenarnya, Tumpang Pro 2 ya. Itu dia informasi yang sudah aku kasih buat kamu. Nanti kita bakal balik lagi tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman,

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: IELTS yang memicu terjadinya overthinking.
1: Dokter raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngompro 2 masih di sepeda. Selamat pagi Ngompro 2. Ya, ini segmen Your Explore, informasi dari Instagram yang lagi hype, masih hype suasananya Piala Dunia ya. Walaupun kita udah selesai untuk timnas Spanyol yang memenangkan turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, ini langsung memicu lonjakan gratis pada minat perjalanan wisata masyarakat China. Jadi banyak orang yang langsung nyari tiket ke berbagai tempat populer di Spanyol kayak Barcelona, Malaga yang melonjak 33 kali lipat tahun berdua. Bahkan nih, data dari platform perjalanan daring dari China Kunar menunjukkan bahwa pencarian rute penerbangan dari Shenzhen itu menuju Barcelona melonjak tajam hingga 33 kali lipat tepat setelah Spanyol menundukkan Argentina pada babak final Piala Dunia 2026. Negara wisatawan China juga terlihat pada rute-rute penerbangan lainnya. Pencarian penerbangan dari Kunming ke Barcelona tercatat naik hingga 10 kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya, teman Pro 2 ya. Jadi sementara itu juga untuk pencarian penerbangan menuju ibu kota di Madrid mengalami peningkatan pesat dari berbagai kota di China. Bahkan rute dari Chongqing naik 1,9 kali lipat, teman Pro 2. Sementara rute dari Kunming dan juga Jinan masing-masing melonjak 8 kali lipat, serta rute dari Wuhan naik 6 kali lipat. Dan analisis datanya ini menjelaskan bahwa beberapa kota di China itu sudah mengoperasikan rute penerbangan langsung ke Spanyol. Aduh, kayak layanan penerbangan dari Beijing, Shanghai, Madrid, Barcelona. Pihaknya bahkan menambahkan bahwa momen kemenangan Spanyol di panggung Piala Dunia itu bertepatan dengan puncak musim liburan, musim panas yang diprediksi akan menggenjot permintaan perjalanan jarak jauh wisatawan Asia di kawasan Eropa. Pada tahun lalu, bahkan tahun kedua, Spanyol mencatat sebanyak 96,8 juta wisatawan mancanegara ataupun meningkat 3,2% dibandingkan tahun 2024. Dan pencapaian ini mengukuhkan posisi Spanyol sebagai negara yang paling banyak dikunjungi kedua di dunia setelah Prancis. Jadi Spanyol juga diproyeksikan ya tahun kedua akan menyambut sekitar 43 juta kunjungan wisatawan internasional. Dan ini meningkat 6% dibandingkan periode-periode pada tahunnya lalu. Oke teman produk, nanti kita bakal lebih lagi bersama kami di Sepada Your Information.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Mari kita berdua sampai di sini berjumpa lagi tadi. Sepada ya. Yeah. Selamat pagi teman berdua, your explore info Instagram. Ada nanti jam 9 kita masih bakal dengerin bergabung bersama Pro 2 RRI Jambi untuk dengerin music live chat belajar Sumba bersama host yang kece dan juga penyanyi yang juga gak kalah kece, yang ganteng deh tuh Pro 2 ya. Oke deh tuh Pro 2, aku Rima pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Lagi 10,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di kesempatan pagi hari ini di edisi Sabtu 25 Juli 2026 ya, teman Pro 2. Dan ada perubahan yang berbeda, balik lagi ke awal sih sebenarnya, karena biasanya dulu ini jadwal jam 9 pagi ini ada music live chat belajar Sumba ya teman Pro 2, tapi sempat bergeser ke malam karena ada music planner, dan sekarang beralih lagi music planner ke sore jam 4, dan MLC belajar Sumba kembali di jam 9 pagi setelah beberapa bulan terakhir di jam 7 malam ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya buat kamu semuanya, karena lebih pagi, lebih awal, kita bakal temani kalian semua, bakal ngobrol-ngobrol. Dan kali ini Angga kedatangan sesosok musisi yang oke banget dari kota Jambi ya teman Pro 2. Karyanya udah banyak banget, dan dia juga bisa dibilang pengalaman performnya juga keren dan kece deh teman Pro 2. Buat teman Pro 2 pastinya yang baru aja gabung ya di kesempatan pagi hari ini, terutama untuk teman-teman di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, terus juga ada 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, tentunya juga 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Nih, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Santonas pada pagi hari ini teman Pro 2, dan kita masih menunggu join di Pro 2 ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Lagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu masih di Music Live Chat Belajar Sumba ya, teman Pro 2. Dan saat ini kita udah bareng sama Santonas. Halo.
2: Halo.
1: Oke, gimana kabarnya, sehat nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dan ini teman Pro 2, kita live di juga di streaming RRI Jambinet nih teman Pro 2. Kalian juga bisa langsung lihat wajah kita berdua ya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya buat teman-teman yang baru aja ngepasi frekuensinya nih di kesempatan pagi hari ini untuk di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Oke, Santo, nah ini ceritanya baru pulang ya kayaknya ya.
2: Ya, baru pulang.
1: Oke, habis sibuk apa nih? Kayaknya Angga ngelihat story-nya tuh kayak berangkat kemana gitu. Bisa bagi cerita nggak di sini?
2: Oh iya. Iya, kemarin di tanggal 18 kemarin aku diundang main di apa? Sondrenalin Jakarta. Sana sini Jakarta.
1: Collab ya kayaknya ya?
2: Itu tuh. Gimana bang?
1: Collab ya ceritanya, kolaborasi.
2: Oh ya, waktu di sana itu collab sama artis musisi yang udah established lah. Kebetulan kemarin musisi dari sana itu Soul Vibe. Jadi ya collab lah, manggung bareng di sana.
1: Manggung bareng ya. Itu kamu ngebawai berapa ya, maksudnya itu collab apakah hanya beberapa 1-2 lagu atau kamu juga punya kayak dikasih set untuk nyanyi sendiri tanpa mereka?
2: Oh ya, waktu itu kita kan di briefingin sama tim dari Sondrenalinnya untuk nanti akan collab sama Soul Vibe di beberapa lagu. Kebetulan kemarin kita di dua lagu, jadi aku bawain dua lagunya Soul Vibe di akhir. Di lima lagu pertama itu lagu aku sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Dan terakhir Soul Vibe-nya masuk dan kita nyanyi bareng lagu-lagunya Soul Vibe dua lagu.
1: Oke. Okay. Jadi boleh cerita nggak sih gimana sih cerita awalnya kok bisa akhirnya kok kamu dapet ya ajakan lah untuk kolaborasi bareng Soul Vibe?
2: Karena itu kan programnya dari ini ya, dari Go Ahead musiknya sendiri. Jadi dari ini ngomongin brand nggak apa-apa berarti ya?
1: Nggak apa-apa. Mau nggak mau kan karena acaranya memang gitu.
2: Oh gitu. Ya, jadi aku cukup excited karena ini biasanya di beberapa brand rokok itu kan ada program submission untuk band-band newcomers atau soloist ya. Nah, ini prosesnya cukup panjang sebenarnya, dari tahun kemarin sebenarnya. Tahun kemarin itu aku sudah main di Sondrenalin tapi di Palembang.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata band-band yang main di tahun lalu itu dipilih lagi lah, dikurasi lagi untuk jadi tahun lalu itu se-Indonesia ada 67 band lebih yang main di Sondrenalin seluruh Indonesia. Aku salah satunya di Palembang dan tahun ini dikurasi lagi menjadi 10. Nah, 10 itu yang main di Jakarta kemarin, Bang Aga.
1: Oke.
2: Jadi, ya, jadi memang program dari Go Ahead musiknya untuk ngebantu teman-teman musisi dari daerah juga, maksudnya nge-support teman-teman musisi daerah tentunya dengan kurasi, dengan proses kurasi, dan ya akhirnya Santones kepilih dari Jambi ya, bukan mewakili Jambi sih sebenarnya, kebetulan aku dari Jambi aja sebenarnya. Ada yang dari Palembang juga, dari Lampung, ada dari Surabaya, gitu-gitu.
1: Oke, jadi kan ini ya meskipun ini kan bukan sebagai perwakilan ya, karena memang sebuah perjuangan kamu juga, terus juga ada memang faktor luck juga, kamu mulai terpilih dari tahun kemarin bermain di Palembang sampai akhirnya yaudah diajak join lagi untuk di Sonrenalin di tahun ini di Jakarta. Tapi tetap aja ini kan sebuah proses yang ini kayaknya spotlight banget buat mau nggak mau spotlight banget buat salah satu musisi dari Jambi gitu loh. Nah ini kamu yang notabenenya asal dari Jambi meskipun hadir di sana bukan mewakili ya, tapi apa sih yang kamu rasakan ketika wah akhirnya bisa juga nih kita tembus main bareng di sana gitu loh?
2: Iya, jadi awalnya itu sebenarnya pengumuman itu udah ada, bukan pengumuman ya, maksudnya pengumuman program itu udah ada. Jadi teman-teman yang main tahun kemarin nanti akan dikurasi lagi ya, tahun ini di 10. Aku mikirnya kayak alah, mungkin lah, maksudnya bukan gak mungkin, kayak ah banyak lah yang keren.
1: Iya betul, kamu gak merasa dari 60 ya. Dari 67 tadi di kerucutkan jadi 10, kamu gak merasa ada di 10 itu ya?
2: Iya, gak merasa.
1: Oke. Oke, oke, oke, oke. Jadi memang itu sebuah ya surprise lah buat kamu. Oh, ternyata aku masuk diajak bareng di ini. Dan anggalnya juga kamu gak sendiri nih. Ada teman-teman lain yang juga mensupport dari Jambi gitu. Itu emang temen yang selalu mendampingi apa memang kamu ajak mereka khusus di acara ini?
2: Oh, yang ikut maksudnya ya, Bang?
1: Yang ikut.
2: Jadi karena konsepnya memang aku mainnya ngeband gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi ya teman-teman yang bantu dari dulu itu ya aku ajak. Karena kemarin juga ditanyain kan, Santonas gimana nih mainnya, playernya dari Jakarta atau dari Jambi gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Ya aku dengan tegas aku jawab, ya dari Jambi dong Mas gitu kan. Karena teman-teman yang udah main sama aku di sini udah tahu lagunya, udah tahu dinamikanya. Jadi enggak

0: Oke, mungkin kita sedikit flashback ke belakang nih, saat penampilan kamu di Sondrenaline Palembang ini, gimana cerita kok kamu bisa masuk ke istilahnya itu tampil di Palembang kemarin untuk Sondrenaline. Ini juga bisa jadi kisi-kisi nih buat teman-teman Jambi yang lain yang juga mungkin ikut pengen dapat peluang serupa kayak yang kamu dapat.
1: Oke, nah sebenarnya waktu aku ngerjain semua proses itu aku nggak mikir apa-apa bang, maksudnya nggak mikir nanti akan aku kejaran. Yang aku kejar itu panggung festival A, festival B, enggak. Waktu itu ya aku rilis album, ya rilis aja.
0: Terus
1: menjawab dengan waktu aku ke RRI udah rilis album belum ya?
0: Kayaknya belum tuh, udah lama banget tuh. Kayaknya habis kalau nggak salah sekitar 2022 ya.
1: Iya.
0: 2002 apa 2021? Enggak, rasa tuh kayak baru-baru lepas COVID deh kayaknya.
1: Iya, betul. Nah, jadi aku bikin album, bikin karya, bikin aja bang, terus rilis, terus bertanggung jawab dengan rilisan itu, yang mana aku berusaha untuk mempromosikannya dengan sosial media, dengan offline atau off-air, kayak bikin acara gitu kan, bikin live session, bikin video live session, dan apapun itu yang berkaitan dengan promosi. Kemarin sempat juga aku bikin tour ke Pulau Jawa.
0: Oke.
1: Jadi yang pertama harus dipikirin sebenarnya gimana karyanya, gimana albumnya, karena aku dari pertama itu udah prefer ke album,
0: bikin
1: album, nggak single, nggak ada yang salah sama single sebenarnya, tapi aku waktu itu prefernya ke album karena kan album kan beda ya, satu album itu keluar dengan satu konsep yang dalam satu kesatuan gitu kan bang, agak album itu lebih apa ya? Kalau dilihat dari luar gitu ya, total lebih terkonsep gitu kan. Jadi aku prefer ke situ kemarin. Terus untuk dibawa ke tour juga lebih enak karena ya sudah satu konsep tadi. Jadi kenapa bisa ya untuk baru-baru ini aku main di Sondrenaline misalnya, ya itu sebenarnya bonus aja bang.
0: Bonus.
1: Kayak ini mungkin perjuangan aku kemarin-kemarin mungkin dikasih kesempatan untuk main di sini dan bisa didengar banyak orang lagi gitu. Dan bisa di maksudnya bisa dilihat juga, jadi exposure lebih kuat lagi gitu. Tapi kalau misalnya tiap-tiap apa yang bisa dilakukan ya mungkin jalanin sebagai musisi biasa aja, maksudnya kayak rilis album, rilis single, album, kerjain promosinya, terus bikin showcase, bikin live session, terus juga bikin tour. Itu kan sebenarnya nggak mudah sebenarnya. Nggak mudah bikin, tapi bisa, asal nggak malas aja sebenarnya.
0: Tapi ini menarik nih. Sekarang ini kan kita mau gak mau memang udah di dunia digital yang terkadang bahkan band yang udah besar sekalipun cenderung udah malas ngeluarin album. Rata-rata cuma ngeluarin single. Meskipun memang harus diakui album sendiri itu adalah pencapaian tertinggi seorang musisi. Karena disitulah kompilasi karya-karya dan memang secara fisik bisa terlihat ya. Apa sih yang dipikirkan oleh seorang musisi tersebut itu bisa tergambar dari album. Dan kamu masih tetap fokus untuk mengerjakan itu di tengah orang cuma udah cukup dengan single-single aja, misalnya berapa bulan sekali keluar single, berapa bulan sekali keluar single.

0: apa sih maksudnya itu yang benar-benar mendorong kamu untuk pokoknya aku harus ada album gitu loh?
1: Memang aku kan ya, kita kalau misalnya musisi, Bang Aga kan juga pemain musik ya, gitaris ya.
0: Ya saya gitaris kamar soalnya.
1: Kita kan Bang Aga ingat gak kalau tahun-tahun 90-an tuh yeah, kita tuh play musik tuh dari kaset atau CD.
0: Betul.
1: Nah, lagu dulu tuh kaset pertama yang aku suka putar itu albumnya Sheila on Seven yang di album pertama.
0: Yang hijau ya?
1: Iya.
0: Warna hijau. Oke, sama lagi.
1: Jadi kan aku tuh ingat waktu itu kayak dengerin musik tuh ya album Bang.
0: Maksudnya
1: dengerin musik tuh enaknya memang dalam satu album gitu. Jadi yang ngedorong aku karena itu, maksudnya yang kita dengar ataupun sampai sekarang misalnya di Spotify atau di Instagram, aku tuh masih suka dengerin satu musisi baru misalnya, atau aku yang baru ketemu, oh ini musisi keren, ini band keren. Itu tuh aku cenderung dengerin, aku kulik profilnya dan aku kulik albumnya gitu loh,
0: kayak
1: berapa albumnya. Nah, berangkat dari situ ya kayak udah ke nempel aja di otak, ini harus bikin album. Kalau misalnya memang pencapaianmu sebagai musisi itu lengkap kali ya, bisa dibilang
0: kayak betul.
1: Udah checklist aja gitu, kayak ya harus bikin album gitu. Itu sih aku yang fat, dan itu nggak mudah juga Bang,
0: karena
1: kan sambil kerja korporat juga, sambil main reguler juga, dan curi-curi waktu untuk bisa ngerjain. Kebetulan aku ngeproduksi semuanya sendiri.
0: Nah ini nih, salah satunya ya teman Produ ya, Santo ini dia main sendiri, produksinya juga sendiri. Ini di tengah juga kesehariannya juga yang tetap sebagai apa ya, kerja juga. Nah ini apa ya, pernah gak sih kamu ada di momen-momen ah udahlah buat apa juga gitu loh, di seriusin gitu, ada gak sih kayak momen-momen dah capek gitu loh di tengah kesibukan kamu, apalagi keseharian kerja di korporat mungkin pasti bakal ada pressure juga gitu kan, dari kerjaan dan macam-macam. Pernah gak ngalamin kayak udah deh, kayaknya udah cukup nih, aku udah punya beberapa single gitu?
1: Pasti pernah Bang, pasti. Ya album pertama ini kan sebenarnya banyak sekali. Untuk proses produksinya sebenarnya, produksinya itu nggak sampai setahun Bang. Itu di tahun 2024, itu aku kenceng ngeproduksi lagu-lagu yang ada di album ini. Tapi sebenarnya kalau proses nulisnya itu dari 2018.
0: Oke.
1: Jadi aku mulai 2017-18 itu aku tuh nulis lagu, nulis terus kayak coba produksi sendiri nggak pede, tinggalin dulu, kerja lagi. Kayak kadang musik itu kadang menarik aku lagi gitu loh Bang. Coba di laptop itu udah hapus DAW-nya gitu kan. Nanti iseng-iseng download lagi, misalnya beli lagi DAW-nya buat rekam-rekam gitu. Dia pernah di posisi kayak udahlah ngapain gitu kan, tapi balik lagi udahlah ngapain tapi balik lagi. Nah akhirnya di 2024 itu aku ngerasa kayaknya harus diselesaikan apa yang aku mulai gitu. Jadi ya udahlah, 2024 itu aku produksi tanpa mikir apapun, aku pengen punya album dan aku rilis dari kerja. Jadi keinginan yang kuat di tahun 2024 itu ternyata membawa aku sampai hari ini tuh kayak wah bisa kemana-mana ya dari album ini.
0: Berarti itu tadi yang kamu bilang itu sebagai bonus ya, sekarang bisa akhirnya berujung tampil di Sondrenalin bareng istilah itu musisi yang udah terkenal lah tentunya, yang udah stabil. Siapa sih yang nggak kenal Soul Vibe kan? Nah itu adalah sebuah perjuangan yang kamu bilang tadi, mulai nulis lagu dari 2018 sampai akhirnya di 2024 fokus untuk menyusun album ya.
1: Yeah.
0: Ada kesulitan nggak? Kan oke lah kamu bilang tadi satu tahun kelar, tapi ada nggak kayak proses yang mungkin sempat membuat project itu terhenti gitu loh?
1: Karena ngeproduksi sendiri, jadi yang pasti waktu ya bang. Karena aku pagi sampai sore itu kerja ya kan, seperti biasa, dan curi-curi waktu di sana. Dan ceritanya itu di 5 lagu pertama itu ternyata komputerku rusak. Tapi untung filenya masih ketemu kan. Jadi sempat mandek tuh di 2024 itu lagi seru-serunya ngerjain, tiba-tiba PC-nya rusak, gak bisa dibenerin. Terus aku termenung lah, mau gimana ya. Akhirnya beli laptop lagi. sampai kayak wih panjang juga, maksudnya waktu itu mikir wah nggak semulus itu ya ternyata gitu, jadi harus kuat juga mentalnya.
0: Oke. Nah, kamu sebagai salah satu musisi ya di Jambi, ngelihat untuk perkembangan teman-teman sendiri nih yang juga berkarya orisinal, karya dia sendiri ya, bukan mengcover ini, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maksudnya apakah ada perubahan atau ya kayak gitu-gitu aja gitu loh. Untuk teman-teman yang ya bisa dibilang indie lah, benar-benar menghasilkan karya, bukan yang mengcover.
1: Ya sebenarnya selalu ada jalan ya bang. Di mungkin bang agak ingat waktu dulu ya di brand yang barusan kita omongin ada yang I Wanted gitu. Yeah. Di setiap era itu kan pasti ada lah kesempatan-kesempatan. Jadi sebenarnya teman-teman yang memang mungkin sekarang baru mau mulai atau lagi ngerjain, sebenarnya kerjain aja. Setiap era itu pasti ada kesempatan.
0: Ada kesempatan ya.
1: Soalnya, iya, dulu tuh waktu dulu tuh ada band-band lain. Maksudnya band-band waktu era-era manapun kita nggak harus ikut. Kita nggak harus ikut The Massive gitu kan, karena kan nggak ada lagi kayak kita nggak bisa nyontohin The Massive atau Geisha yang lolos di My Wanted terus dimasukin ke label, kan bukan era itu lagi ya.
0: Betul.
1: Nah sekarang ya kita ikutin era sekarang. Sosial media kan sudah sangat ngebantu.
0: Betul.
1: Ya dulu medianya TV dan sekarang media itu sudah ada di tangan kita kan, tinggal kitanya gimana mau nggak jemput bolanya gitu, maksudnya cari audiens kita yang memang mau dengerin musik kita. Ya jadi teman-teman yang let's say misalnya di Jambi atau di daerah lain, ya terus aja lewatin prosesnya. Karena aku dulu rilis album, bikin showcase terus bikin tour, itu kan semuanya aku tumpahkan ke sosial media aku. Kayak aku semua aku bikin dan aku buatkan konten terus upload aja, walaupun nggak ada yang nonton, walaupun viewsnya cuma baru ratusan, upload aja terus bikin YouTube, bikinlah semuanya. Dan pada akhirnya kan kurator melihat itu, kita akan ditemukan.
0: Oke, kita akan ditemukan ya. Ketika kita punya karya gitu.
1: Iya. Tapi kalau teman-teman waktu bikin, waktu mau berproses udah mikirin nanti kita main di sini, nanti kita akan terkenal, nanti apalah misalnya, itu akan gimana ya? Maksudnya akan capek sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Jain aja dulu yang ada di depan mata, misalnya baru rilis lagu atau rilis single atau album, terus ada tawaran interview sama Bang Aga di RRI, ya udah sikat aja
0: ya. Gitu ya.
1: Iya, atau mau bikin apa, bikin main di mana, manggung aja dulu, bikin kontennya, bikin apa. Kerjain aja dulu semua, walaupun misalnya dalam tanda kutip belum ada hasil secara finansial, kayak ya udah yang penting kamu harus terlihat dulu sebenarnya.
0: Oke, betul banget nih. Kalau dulu memang platformnya itu kan beda. Kalau dulu tuh kita punya banyak di era, bisa dibilang mungkin di 2010-an lah, masih ada exposure lewat festival, lewat apalah serupa seperti itu. Tapi makin kesini kan memang beralih ke platform digital yang harus kita akui memang wadah untuk seperti daerah kayak tadi The Massive, guys, itu udah, terutama di daerah, udah nyaris nggak ada lagi gitu kan. Tapi teman-teman bisa beralih ke platform seperti sosial media, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok dan sebagainya ya. Nah itu kalau karya-karyanya terpublish di situ ya, orang nanti bakal lihat sendiri gitu ya. Menurut Santo seperti itu ya. Lagi Santo, nah ini kayaknya lagi ngelag nih jaringan. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, di kesempatan pagi hari ini masih di MLC Music Live Chat. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Kita simak dulu satu nomor dari Santo, masih di situ ya? Oke, sip. Kita break dulu sejenak, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Ada Santo. Santonas featuring Vokadilla dengan Maafkan Aku Tak Dijelaskan. Ini kayaknya jadi judul albumnya ya?
1: Ya.
0: Oke, nanti kita kulik kenapa memilih kata-kata maaf tak bijaksana nih. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi ya. Dan tentunya masih bareng Angga juga, dan juga masih bareng Santo. Halo Santo.
2: Halo Pak.
1: Oke, jadi apa ya teman Pro 2 ya, tadi kita sempat ngobrolin soal album dari Santo sendiri yang mengangkat, apa istilahnya toh, judulnya tuh Maaf Tak Bijaksana. Nah ini apakah memang lagu-lagu yang di dalam album tersebut terwakili dengan Maaf Tak Bijaksana sini sendiri, atau mungkin ada maksud lain dari kata-kata ini untuk jadi judul album pertama kamu?
2: Lagu Maafkan Aku Tak Bijaksana ini sebenarnya dibuat, ditulis terakhir dari lagu-lagu lainnya, Bang. Jadi waktu itu aku sebenarnya masih mikirin judul albumnya apa. Terus ketika lagi mikir-mikir, akhirnya ketulis nih lagu ini. Sebenarnya awalnya tercetus dulu tuh di kepala. Judulnya kepikiran maafkan aku tak bijaksana. Udah kepikir aja selewat gitu. Oh, bagus juga ya gitu. Lagunya belum ada, tapi aku udah kepikir kata-kata itu. Akhirnya aku tulislah lagu ini. Sebenarnya itu maafkan aku tak bijaksana itu sebenarnya mau jadi judul aja, maksudnya nggak ada lagunya. Tapi akhirnya aku tulis lagunya dan jadilah lagu itu, dan ya udah pas aja gitu untuk mewakili semua lagu, karena itu lagu-lagu di album itu sebenarnya refleksi tentang ketidakbijaksanaan aku pribadi dalam ngejalanin apa ya, proses hidup ya kali ya, maksudnya banyak salahnya, banyak keputusan yang sebenarnya mungkin gak harus aku putuskan waktu itu gitu loh. Jadi banyak hal kayak tentang keluarga juga, gimana berkomunikasi dengan ayah, ibu, kakak, adik, suami, istri misalnya, anak gitu. Jadi di sepanjang tahun, dari setidaknya dari tahun 2011 kali ya, tahun 2011 sampai 2018 2020 gitu, aku banyak hal yang sebenarnya orang-orang yang ku sayang tuh aku nggak hadir di sana.
1: Oke.
2: Iya, aku refleksikan lewat
1: lagu ya. Lewat lagu di album ini. Tapi untung ya, kamu udah kepikiran oh judul albumnya ini, terus kepikiran juga langsung nulis lagunya. Untung nggak disiapin buat album selanjutnya gitu. Kalau dibikin untuk selanjutnya tuh bakal jadi kayak konsepnya kayak padi kan. Kalau padi kan bisa judul album sekarang, itu nanti judulnya jadikan judul lagu di album selanjutnya gitu loh. Tapi untungnya kamu langsung nulis ya. Tapi tiba-tiba kamu berpikir, oh maaf tak bijaksana, terus kamu langsung nulis liriknya. Ini memang bentuk refleksi diri kamu, atau tiba-tiba aja kayak toto ngalir aja gitu?
2: Waktu itu lagi mikirin, ini kata-kata maafkan aku tak bijaksana ya, Pak?
1: Iya.
2: Ya waktu proses produksinya kan sebenarnya aku masih bingung ini apa, ini judul albumnya apa gitu. Jadi sambil produksi, sambil mikir, sambil apa gitu, sambil makan, sambil apa gitu, apa ya. Jadi ketemu aja waktu itu kayak sekilas kebijaksanaan tuh, maksudnya kata-kata kebijaksanaan tuh kayak agak apa ya, agak puitis apa ya mungkin ya. Jadi aku suka aja kata-kata itu apa ya. Tapi di lagu-lagu ini tuh sebenarnya banyak hal yang merefleksikan aku dengan ketidakbijaksanaan, karena aku berusaha jujur aja, maksudnya kayak ya waktu itu dan lagu-lagu yang kutulis ini dari segi lirik, dari segi apapun itu banyak sekali. Kita pun sebenarnya mungkin ya sebagai manusia banyak hal yang banyak yang kita putuskan dengan cara cepat gitu loh, nggak dipikirin secara mateng, tapi sebenarnya itu yang membentuk kita, kan ketidakbijaksanaan itulah yang membentuk kita hari ini gitu. Jadi sebenarnya nggak bijaksana itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak salah, tapi itu jadi pelajaran aja kan. Jadi di album ini tuh aku mau kasih tahu, ya maaf ya kemarin nggak bijaksana gitu, aku berusaha belajar lagi untuk kedepannya gitu.
1: Oke, terus ini kan album pertama udah jadi. Ini total lagu berapa di album ini?
2: Ada 8 track.
1: Ada 8 track ya. Oke. Okay. Dan ada kepikiran enggak? Wah, kayaknya seru nih. Gue mau lanjut ke next album gitu.
2: Ya, pasti itu, Bang. Pasti pengen ada album kedua. Ini sedang dipikirin juga konsep albumnya gimana. Sudah proses nulis juga.
1: Okay.
2: Dari awal tahun ini 2026 ini udah lagi proses nulis lagunya, tapi produksinya udah ada beberapa lagu.
1: Oh, udah.
2: Masih dicari konsepnya, terus disusun strateginya gimana. Udah jalan kok.
1: Oke. Okay. Balik lagi soal pengalaman kamu tampil di Sonderlandalin kemarin, apalagi bareng musisi ibu kota lah. Ada gak yang berubah dari seorang Santo Nas? Maksudnya kamu mendapatkan hal baru dari event itu, ada gak?
2: Banyak, Bang. Yang ya yang kelihatan tuh sebenarnya kita bisa terkoneksi dengan orang-orang di seluruh daerah ya. Yang mungkin juga kemarin waktu di Jakarta seluruh musisi kan ngumpul juga di sana, Bang.
1: Oke.
2: Okay. Kita tuh udah kayak ngobrol biasa aja sebenarnya di sana, kayak udah bertukar informasi di sana. Kayak waktu contoh misalnya waktu soundcheck, ya ada artis lain juga yang lagi soundcheck di stage yang lain gitu kan. Nah, ketika waktu senggang itu, aku pribadi sebenarnya memanfaatkan itu sebagai momen aku harus kenal, aku harus terkoneksi sama si B, aku terkoneksi sama ini. Jadi itu satu kesempatan yang mungkin dari seumur hidup aku baru kemarin.
1: Oke.
2: Ada kesempatan itu. Terus juga ada dari festival-festival besar, baik dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Jadi dikasih kesempatan buat ngobrol langsung gitu tuh, waduh, kesempatan yang memang jarang, bukan jarang, nggak pernah terjadi dalam hidup aku, maksudnya dari kota kecil ini kita kan. Jadi aku tuh ngerasa bangga aja kemarin sempat. Terus didengerin loh, Bang, lagu aku tuh didengerin di satu forum gitu, dan di situ banyak bukan sekedar penonton tapi banyak produser, banyak juga orang-orang label, manager band. Itu di lagu aku di play, memang sengaja di play buat didengerin ke mereka dan dikomentarkan gitu.
1: Wow.
2: Jadi waktu itu aku sempat ngomong, kemarin mereka dengerin Santo Nas yang mana gitu kan.
1: Oke.
2: Ditunjuk aku terus berdiri gitu. Dikomentari lagunya bagus, begitu personal, dan musiknya enak didengar, gitu-gitulah. Dan Aku ngejawab kayak, ya aku bangga aja, saya bangga aja berada di sini, dan lagu-lagu yang ada di album ini sebenarnya ditulis dan diproduksi dari sebuah ruang kecil yang ada di rumahku di satu daerah di Sumatera, dan hari ini di play di tengah orang-orang hebat, tengah-tengah orang penting di industri musik. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Aku bilang itu.
1: Oke, ini Angga pengen tanya juga nih, mungkin pas pengalaman kamu sebelum perform, tentunya di event seperti itu pasti ada juga apa namanya, musisi-musisi lain, dan mungkin saja ada musisi yang jadi idola kamu, meskipun kalian tidak berbagi perform yang di waktu yang sama, tapi kalian berbagi panggung yang sama, ada nggak perasaan kayak, wah, gue sepanggung nih sama dia nih, atau mungkin siapalah, atau produser atau apa, dan mereka bakal dengerin kamu ataupun ngelihat kamu perform, ada nggak kayak perasaan yang pokoknya itu bikin deg-degan atau apa gitu?
2: Jadi waktu persiapan sebenarnya aku siapin semua itu sebelum berangkat, bang, udah clear semuanya. Aku harus mempersiapkan performer performance terbaikku di sana nanti. Jadi semuanya tinggal kebetulan waktu itu sign aja gitu, kayak koordinasinya secara online waktu itu kan, sehingga bisa latihan bareng. Tapi semuanya itu, rasa deg-degan itu pasti ada, bang, tapi harus dibarengin juga dengan persiapan yang matang kan. Nah, kalau misalnya artis lain yang ada di, karena di soundtrack kalian itu kan banyak banyak stage ya, bang, banyak banyak panggung. Jadi ya jujur waktu itu aku nggak berharap, bukan maksudnya nggak berharap, tapi kayak nggak mikirin kalau ini akan ditonton sama si A, si B, si C gitu. Aku fokus ke gimana aku ya, teman-teman ya, tim yang aku bawa itu semua sehat, semua aman, semua terkendali, dan mereka ketika di stage udah fresh gitu kan. Aku pun juga seperti itu. Jadi udah, kalau udah di stage dan ngelihat penonton, ya udah main aja, bang. Jadi aku nggak, biasanya tuh aku nggak lihat penontonnya siapa, tapi ya, tapi berharapnya sih begitu, akan dilihat lah sama orang-orang penting di industri.
1: Baik, thank you banget nih Santo udah berbagi cerita di pagi hari ini bareng kita Music Live Chat Belajar Sumba. Tentunya di sini nggak hanya didengarkan teman-teman di Pro 2 Jambi, tapi juga ada di Pro 2 Bengkulu, Pro 2 Bandar Lampung, Pro 2 Sungai Liat, dan juga Pro 2 Palembang. Dan semoga pengalaman kamu ini terus apa ya, menjadi awal cerita baru yang tentunya akan lebih manis lagi ke depannya, dan juga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti gitu loh, khususnya dari Jambi ataupun teman-teman di Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang yang saat ini sedang memulai, siapa tahu wah, ternyata memang semua itu perlu proses, kita harus berjuang karena nantinya akan indah pada waktunya gitu ceritanya. Oke, thank you Santo udah bareng kita di MLC. Selamat pagi, dan ya, selamat menikmati weekendnya. Digangguin pagi-pagi ya. Dan thank you banget, next time kita insya Allah akan berjumpa kembali ya. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, dari studio Pro 2 FM, Angga undur pamit, dan tentunya salam hangat semuanya, dan tetap berjuang ya. Apapun prosesnya, insya Allah seperti yang apa yang dialami Santona sendiri, akan ada bonus-bonusnya ketika kamu memang ikhlas dan juga benar-benar mencurahkan hati kamu untuk itu. Dari Studio Pro FM, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Music Live Chat Belajar Sumba.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sunilat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang ya. Kali ini di edisi santai siang kalian akan menemani aku happy hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan sajian musik dan juga informasinya untuk menemani siang kamu ya. Gimana kabarnya hari ini ya, di hari Sabtu 25 Juli 2026. Kerap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan untuk kita semoga sehat selalu. Dan teman Pro 2, sekarang kita masuki segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat nomor 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, atau di Instagram kita di questions box yang sudah Happy sediakan di @RRIPro2 Sungai Liat. Dan untuk membuka segmen kali ini, aku bakal puterin satu lagu yang lagi viral banget, karya Akbar Chelley dan Mingse, yaitu Astaga Bercanda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 sudah ada yang bergabung ke Pro 2 Sungai Liat ya via live TikTok. Ada dari Moreno ya, Moreno pendengar setia nih kayaknya. Warna mau request lagu Danny Frost, judulnya Pesta Hari Minggu. Oke, stay tune ya. Dan buat Pro 2 happy ingetin kembali, kita masih di segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia sampai pukul 11 ya, Tom Pro 2. Oke, untuk lagu dari Danny Frost, Pesta Akhir Minggu mengudara.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 sudah ada yang bergabung kembali di Pro 2 Hitlist Request Indonesia-nya. Ada dari DRRYEL ya teman Pro 2, dia mau request lagu Stay Cu. Sama tolong bilangin Noren MHIS jangan lupa belajar. Aduh. Ayo semangat belajarnya. Dan masih ada requestan lainnya. So, lagunya langsung saja kita udarakan ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Lagu nomor 2 yang sedang kita udarakan adalah lagu dari Celine Grace, feat. Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan lagu ini requestan dari teman pro 2 via live TikTok ya. Selamat mendengarkan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan sudah ada yang bergabung ke Tom Pro 2 ya, dari live TikTok RRI Pro 2 Sunilia. Yang pertama ada dari BRC Revolution. Min, request kita bisa, kita harus bicara ya, dari 5 minutes. Oke, stay tune lagunya ya. Apakah masih ada? Kita cek-cek dulu nih. Oh, ada nih. Dia mau request lagu Main-Main Gue. Dan kata-katanya adalah, pakai kata-kata Daryl Misu, semangat lesnya. Aduh, ini adeknya ya. Oke, nomor 2. Untuk lagu-lagunya akan Happy udarakan sekarang juga ya. Pasti kalian nunggu.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Setelah itu simak kembali FM Pro 2 era disinilah teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Informasi buat kamu nih teman Pro 2, ada lagu baru nih buat sambut Hari Anak Nasional dari Akila dan Bunda Hani. Oke teman Pro 2, siapa yang sekarang lagi nyari lagu anak-anak yang kekinian? Nah, teman Pro 2, Happy bakal ngasih tahu lagu baru yang khusus dirilis untuk anak-anak. Jadi, pada momen Hari Anak Nasional 2026, dimanfaatkan Bunda Hani untuk menghadirkan karya baru bagi anak-anak Indonesia. Tokoh perempuan asal Solo, Jawa Tengah, ini resmi merilis lagu anak bertajuk Matematika Anak Soleh, sekaligus mengumumkan kehadiran serial animasi Sahabat Firdaus yang akan tayang mulai Agustus 2026. Peluncuran kedua karya tersebut menjadi bentuk kontribusi Bunda Hani dalam menghadirkan tontonan dan hiburan ramah anak di tengah pesatnya perkembangan dunia digital. Lalu untuk single Matematika Anak Soleh dikemas sebagai lagu ceria yang memandukan pembelajaran berhitung dengan pesan-pesan tentang adab dan akhlak. Jadi dengan konsep yang ringan, lagu ini tuh diharapkan dapat menjadi teman belajar bagi anak-anak sekaligus mengenalkan nilai-nilai positif sejak usia dini. Lagu tersebut resmi dirilis melalui kanal YouTube pada 23 Juli 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Lalu soal Sahabat Firdaus, tayangan ini mengangkat kisah persahabatan dengan berbagai pesan moral, mulai dari kejujuran, kepedulian, semangat belajar hingga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Animasi tersebut dirancang sebagai tontonan keluarga yang menghibur sekaligus syarat pesan positif. Ia juga menambahkan nilai-nilai yang disampaikan dalam animasi Sahabat Firdaus diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak-anak dalam menghadapi pergaulan di masa depan. So, siapa yang udah gak sabar buat denger lagu dan nonton serial animasinya nih? Tapi jangan sampai yang nontonnya anak-anak dewasa ya, yang umurnya 20 ke atas gitu. Tapi gak apa-apa. Oke teman Pro 2, itu dia informasinya ya buat kamu di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan sudah teman Pro 2 yang bergabung ya, teman Pro 2 dengan lagunya Judika, Bukan Dia Tapi Aku.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

kamu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut tanah longsor menjadi bencana paling mematikan di Indonesia pada tahun 2024. Salah satunya kejadian longsor yang baru saja terjadi di pertambangan rakyat Bone Bolango, Gorontalo. Walaupun saat ini 50% wilayah Indonesia sedang menuju puncak kemarau pada Juli hingga Agustus, namun hujan masih mendominasi di berbagai wilayah. Hal inilah yang menyebabkan jumlah kejadian longsor meningkat menjadi 51 kejadian dalam satu minggu terakhir.

105,5 FM Pro 2 RRS Wilayah Teman Terbaik Kamu. Hai Tom Pro 2, masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Jadi buat Tom Pro 2 yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055 atau ke Instagram kita di questions box-nya di @RRIPro2SungaiLiat atau langsung saja ke live TikTok ya Tom Pro 2 di @RRIPro2SungaiLiat. Dan berita untuk kamu nomor 2, Amy Winehouse, tragedi dan dosa industri musik. Dan nomor 2, kalau kita bicara soal suara soulful yang gak ada lawan, nama Amy, Amy ya, Amy Winehouse pasti langsung muncul di kepala. Meskipun raga sang diva sudah gak ada lagi di dunia, karya-karyanya seperti Back to Back gitu, Back to Black masih terus berputar dan jadi inspirasi buat banyak musisi masa kini. Namun nomor 2, dibalik kesuksesan luar biasa yang membawanya jadi bintang dunia, kisah hidup Amy penuh dengan pro dan kontra yang sampai sekarang masih sering diperdebatkan. Bukan cuma soal karya, tapi soal gimana akhir perjalanannya yang tragis. Lewat karya Back to Black, Amy meraih segalanya, pujian kritikus, cinta fans, sampai sederet piala Grammy. Tapi dibalik kemilau lampu panggung, Amy berjuang sendirian melawan kecanduan, tekanan media yang luar biasa brutal, dan kondisi kesehatan mental yang makin hari makin memburuk. Puncaknya adalah konser di Belgrade pada 2011. Itu jadi penampilan terakhir Amy di depan publik yang benar-benar menyayat hati. Banyak fans yang melihat Amy sudah gak sanggup lagi berdiri dan menyanyi, tapi seolah dipaksa untuk terus tampil. Nah Tom Pro 2, disinilah letak perdebatannya. Jadi kisah Amy memicu obrolan panas soal gimana cara industri musik memperlakukan aset mereka. Banyak yang menilai tragedi ini bukan cuma kesalahan personal Amy, tapi juga bentuk kegagalan industri. Apakah industri musik dan orang-orang di sekitarnya ikut bertanggung jawab karena terus memeras Amy demi cuan, padahal mereka tahu dia sedang berada di titik paling rapuh. Dan itu dia tadi Tom Pro 2, informasi buat kamu ya di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Langsung saja nih kita bakal putarkan lagu-lagu yang sudah di request teman Pro 2 via TikTok ya. Yang pertama ini ada dari Justin Bieber yang berjudul Ghost.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: segmen terbaik kamu.
1: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabah.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bangun pemudi pemuda Indonesia.
3: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
4: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
3: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
4: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
3: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Masa

0: Teman terbaik kamu.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu.
2: Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Halo sayang.
5: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Kita Pro 2 kali ini kita berada di segmen Indonesia Top 20 lokal ya. Semoga lagu-lagu kamu masuk ke dalam charts minggu ini. So stay tune ya.

Dan yang sedang mengudara saat ini di urutan ke-16 jatuh kepada Selena Grace bersama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Nanti di urutan ke-15 jatuh kepada Rizwan Fadila dan juga RN Boys dan juga Mahalini dengan judul Seketika.

0: 14 14 14.
1: Dan nomor 2 di saat ini di urutan ke-14 jatuh kepada Fajar Nur. Salah apa aku? Lagu ini bertahan 3 minggu di tangga lagu dan pernah menempati posisi tertinggi di urutan ke-13. Jadi turun 1 charge tangga ya nomor 2. Di urutan ke-11 jatuh kepada Ronnie Perlian, Wise Akhir Zaman. Dan Ronnie Perlian pernah bertahan 2 minggu di tangga lagu dan pernah menempati tertinggi, posisi tertinggi di urutan ke-13.

0: 12.
1: Dan nomor 2 sekarang di urutan ke-12 jatuh kepada Itkitaf bersama Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Lagu ini bertahan 5 minggu di tangga lagu dan pernah menempati posisi tertinggi 12.

Paket nomor 2, sebelum kita memasuki ke 10 besar, Happy akan recap dulu dari urutan ke-20 tadi ya. Nomor 2, di urutan ke-20 jatuh kepada Kunto Aji dengan Berani 19, jatuh kepada Project Pop, Selamat Birthday. Di urutan ke-18 jatuh kepada Tone Waves yang berjudul Parfum. Dan di urutan ke-17 jatuh kepada Marvelous Home Pimpa. Di urutan ke-16 jatuh kepada Sumpah Mati oleh Celina Grace dan Andi Rianto. Di urutan yang 15 jatuh kepada Rizwan Fadilah, RN Boys dan Mahal Ini dengan Seketika. Di urutan yang ke-14 jatuh kepada Fajar Nur, Salah Apa Aku. Di urutan ke-13 jatuh kepada Roni Perulian, Walls Akhir Zaman. Di urutan ke-12 jatuh kepada Masih Ada Cahaya, It Kitaf dan India. Dan sekarang yang sedang mengudara adalah yang ke-11, Eno dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Dan jawara ke-10 dalam nomor 2 ternyata jatuh ke Nadia, Laut Yang Tenang.

0: 8.
1: Dan urutan ke-8 jatuh kepada Salmat Salsabil dengan berjudul Hat You. Lagu ini 9 minggu bertahan di charts lagu dan pernah menempati posisi tertinggi ke-4.

Urutan ke-7 jatuh kepada Wisnu Santika dan Arif Rasmana dengan Aku Harus Pergi. Dan sekarang yang sedang mengudara jatuh kepada Raim Laode dengan Ikro di urutan ke-6. Urutan ke-5 jatuh kepada Juicy Lucy, Gurun Hujan, yaitu Pro 2.

Dan nomor 2 yang sedang kita dengarkan adalah lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali. Ya, menempati posisi kedua dan pernah 7 minggu ya bertahan di charge lagu minggu ini. Dan pernah menempati posisi tertinggi 1 ya Tom Pro 2. Dan sebelum kita ke juara 1, Happy akan recap dulu dari urutan ke-10. Di urutan ke-10 tadi jatuh kepada Bernadia, Laut Yang Tenang. Di urutan ke-9 jatuh kepada Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Di urutan ke-8 jatuh kepada Salma Salsabil, Hachu. Di urutan ke-7 jatuh kepada Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Di urutan ke-6 jatuh kepada Raim Laode yang berjudul Ikro. Di urutan ke-5 jatuh kepada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di urutan ke-4 jatuh kepada Sheila on Seven, Sederhana. Di urutan ke-3 jatuh kepada Nona, Rollerblade. Dan di urutan ke-2 jatuh kepada Adrian Khalif, 2001 kali. Dan nomor 2, juara 1 kita ternyata jatuh kepada Tulus, Teh Hijau. Dan untuk itu nomor 2, Happy pamit dari mendengarkan

105,5 FM Pro 2 RRI, suka dia teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini kamu ditemani sama Jessica ya di Sore Ceria. Dan segmen pertama kita pada sore hari ini yakni International Top 20 Lokal. Dan teman Pro 2 pastinya nih lagi ada di ruang dengar kamu nih, langsung ada lagu ke-20 ya, chart tanggal lagu internasional terbaik pada minggu ini ya teman Pro 2. Ini ada lagu dari Joe, End of Beginning. So teman Pro 2, kita dengerin dulu yuk lagu dari Joe, End of Beginning.

Dan Tomo Pro 2 nih ada di posisi ke-19 ya, atau 19 kita nih pada top chart lagu internasional terbaik ya. Pada minggu ini ada lagu dari Bad Bunny di TMF. Dan Tomo Pro 2, langsung aja yuk kita dengerin dulu nih lagu ke-19 top chart lagu internasional terbaik. Dan ini dia Bad Bunny di TMF.

Kira kali ini di ruang dengar kamu nih ada lagu ke-18 tangga lagu internasional terbaik yang teman produa. Ini ada lagu dari Olivia Dean, Man I Need. Dan teman produa langsung aja nih kita lagi dengerin Olivia Dean, Man I Need.

Dan untuk Mapradua nih ada lagu ke-17 chart lagu internasional terbaik minggu ini ya. Kali ini ada lagu Oldies ya, teman Mapradua ya, ada lagu dari Michael Jackson, Beat It. Dan langsung aja kita dengerin bersama nih di ruang dengar kamu, ada Michael Jackson, Beat It.

Di ruang dengar kamu nih, Temu Pradua di posisi ke-16 minggu ini ya. Ada lagu dari Go Go Dolls Iris ya. Ini juga lagu lama banget ya, kalau gak salah tahun 1998-an. Tapi ternyata masih menjadi favorit dari banyak orang juga ya. Dan bahkan sering banget diputar juga nih, Temu Pradua. So, this is Go Go Dolls Iris.

Isi ke-15 minggu ini ada lagu dari Ella Ling Lee Chosin Texas. Lagu ini memang enak banget ya buat didengerin atau memproduksi, karena bisa dibilang slow, R&B-nya berasa banget ya pastinya. Dan enak banget juga didengerin sore hari kayak gini atau memproduksi ya. So, kita dengerin bareng nih di ruang dengar kamu, ada Ella Ling Lee Chosin Texas.

ini di posisi 14 ya, tanggal lagu internasional terbaik ada lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dan memang lagu Olivia Rodrigo setelah comebacknya ini benar-benar yang sangat-sangat bagus ya. Sama produser satu album menurutku oke-oke banget semuanya, sampai bingung mau lagu mana nih yang paling bagus atau mungkin favorit aku gitu ya. Tapi Drop Dead nih memang enak banget ya sama produser. Langsung aja kita dengerin bareng nih Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Dan Tomo Pro 2 posisi ke-13 tanggal lagu internasional terbaik minggu ini hadir dari Somber Back to Friends ya. Ini lagunya memang udah bisa dibilang sering banget viral ya teman-teman Pro 2, banyak banget konten-kontennya pakai backsound pakai lagunya Back to Friends ini ya teman-teman Pro 2. So kita dengerin dulu nih Somber Back to Friends.

Dan di dua posisi ke-12 ya teman Prodway, di ruang dengar kamu sekarang ada lagu dari Olivia Rodrigo, Stupid Song. Lagi-lagi ya Olivia Rodrigo nih lagi menjajaki ya dari deretan lagu internasional terbaik di tangga lagu pada minggu ini ya teman Prodway. So this is Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Dan di posisi ke-11 pada minggu ini atau memperdua top lagu internasional terbaik nih ada lagu dari Olivia Rodrigo lagi atau memperdua The Cure. Dan langsung aja kita dengerin nih Olivia Rodrigo The Cure.

Dan teman berdua, kita agak kerasa ya udah masuk di top 10-nya nih lagu internasional terbaik ya teman berdua ya. Dan kali ini di minggu ini posisi ke-10 nih ada lagu dari Katy Perry, The One That Got Away. Lagu ini memang udah lama ya, tapi kembali booming lagi ya teman berdua ya. So kita dengerin dulu nih lagu dari Katy Perry, The One That

Tentang Pro 2 di ruang dengar kamu kali ini udah ada posisi ke-9 top chart lagu internasional terbaik ya Tentang Pro 2, ada Temper City Self Aware. So Tentang Pro 2 langsung aja kita dengerin nih ya, secara langsungnya gimana sih lagu dari Temper City Self Aware.

Di posisi ke-8 kita ya pada top chart lagu internasional terbaik nih untuk memperadu ada lagu dari Oasis, Wonderwall. Ini juga lagu yang menemani masa kecilku nih untuk memperadu ya. Aku suka banget nih lagu dari Oasis, Wonderwall. Dan sekarang balik lagi ya setelah Piala Dunia kemarin malah jadi happening lagi nih lagu dari Oasis, Wonderwall ya. Memang keterkaitannya dengan timnas Inggris nih sangat erat ya sama peraduan antara Oasis dan juga timnas Inggris itu sendiri. Langsung aja nih kita dengerin Oasis Wonderwall ya.

Dan nomor 2 langsung aja nih di posisi ke-6 top chart lagu internasional terbaik ada lagu dari Dominic Fike, Baby Doll. Langsung aja yuk kita dengerin nih di ruang dengar kamu ada lagu dari Dominic Fike, Baby Doll.

Nah, Tom Pro 2 kali ini di posisi kelima chart lagu internasional terbaik ya, ada lagu dari Michael Jackson, Billie Jean. Dan langsung aja kita dengerin bareng ya Tom Pro 2 ya, lagu oldies tapi masih bagus banget nih ya teman-teman Pro 2 ya. Langsung aja Michael Jackson, Billie Jean.

Tentu Mom Pro 2 kali ini di ruang dengar kamu nih ada top 3-nya nih ya. Tentu Mom Pro 2 ya, ada lagu dari Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. So, Tomo Pro 2 lagu ini memang lagu terbarunya Ariana Grande dan juga memang banyak banget ya yang bahas lagu ini ya, Tomo Pro 2 ya. So, kita dengerin bareng nih Ariana Grande, Head That I

Nah, Tomo Prado kali ini di ruang dengar kamu nih ada top 2-nya nih ya. Tomo Prado ada di chart lagu internasional terbaik minggu ini ya. Ada lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Dan lagu ini udah lama banget ya, tahun 2012 gitu ya. Tapi masih happening ya, sekarang lagi in lagi nih Tomo Prado lagunya dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Langsung aja kita dengerin bareng nih ya, Beauty and a Beat by Justin Bieber featuring Nicki Minaj.

Dan nomor 2 nih ada lagu terbaik di chart lagu internasional terbaik pada minggu ini ya. Nomor 2 ada lagu dari Shakira featuring Burna Boy, Dai Dai. Dan nomor 2 kali ini ya, setelah ini kamu pastinya masih ditemenin dengan Jessica ya, tapi kali ini kamu bakal ditemenin juga sama RRI Pro 2 Jakarta ya, buat ngikutin Musikpreneur ya nomor 2 ya pada hari ini ya nomor 2 ya. Kali ini Musikpreneur-nya edisi 25 Juli 2026 bakal ada Indra Rahardian, seorang penyanyi dan juga pencipta lagu. Jadi nanti jam 4 kamu langsung bersama dengan RRI Pro 2 FM Jakarta ya nomor 2. So stay tune di Pro 2 RRI, sungai dia teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Gua akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elan Krisandaru di hari ini teman Pro 2. Malam minggu nih teman Pro 2, menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya, kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini. Dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman perdua, gue tidak mungkin sendirian nih, teman perdua. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini, Om Rio, kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku. Dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser, lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya,
1: Asteroid. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, apa saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya Mas gitu. Nah pulang dari umroh saya keingetan nih. Wah, saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya. Awalnya. Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Diselesaikan. Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak, ada tantangan yang paling berasa enggak, karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Mm. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Ya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh, iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau
1: kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Nah,
1: panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul.
1: Ya. Panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: ya,
2: terjadi, Indra. Luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak solid gitu.
0: Iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa? Sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi gitu, atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Azan.
2: Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu mas.
0: Oh
2: sangat luas mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Iya ternyata artinya iya. Luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa.
2: Gitu. Iya.
1: Gitu. Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Sana. Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru.
0: Jadi gitu, warna ya. Baru. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapat, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya, Om Rio ya.
1: Legend banget
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentahnya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan seninya di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi kan.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul. Gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.

0: Bisa kapan aja kan?
1: Bisa kapan aja.
0: Artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia, ya kan itu kan wow banget. Artinya travel A sampai Z, setiap orang pengen daftar, itu mereka dengar lagu ini, jadi terpanggil terus kan.
2: Benar.
0: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin, salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti. Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
2: Sehingga
0: banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi berangkat ke sana. Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
2: General ya berarti. General.
0: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
2: Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu. Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu, untuk dipadupadankan gitu?
0: Karena satu, basicnya ada minor. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Kalau lagunya major, mayor, itu nggak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap dia lebih ada yang ceria, lebih tegas. Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
2: Yang terbaru.
0: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
2: Diminis. Ya,
0: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
2: Mendebarkan.
0: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
2: Nah,
0: sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan? Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi kayak ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya. Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu. Ngapir di minis itu.
3: Lebih ke feel mungkin ya Mas.
0: Feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu. Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam. Jadi orang yang gembira aja kalau.
2: Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
3: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
2: Sampai kaget ya?
3: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga kan, soundnya ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali dengar saya nangis Mas.
2: Nangis.
3: Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Nah, itu artinya lagu ini penuh makna. Tambah lagi pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget ya. Iya, sama kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan, puas. Semakin kangen juga bawa mau ke sana lagi gitu.
2: Ke sana lagi bawaannya.
3: Luar biasa.
0: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah. Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
2: Bikin
0: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukuknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini Om, gini ini teman tadi berantem gini, itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
2: Gitu.
0: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi gini ya. Apa yang kita perlu buat? Nah, mungkin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya. Yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
3: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, sampai pertama kali dengerin ya. sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini benar Bang Rio nih, jadi benar nih, iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
0: Oh, ya. Waktu ngetek kan.
3: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
2: Oh iya, silakan.
3: Ada magic Rio-nya di situ.
0: Gak messy aja.
3: Ada magic Rio-nya, okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
0: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
3: Amin.
0: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya, Agar-Agar.
2: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
3: Iya betul. Ya,
0: beliau juga mualaf ya.
3: Iya betul. Ya,
0: jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
3: lah, gitu. Ya.
0: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
2: Dari Agar-Agar itu.
0: Agar-Agar, ya. Ownernya langsung
2: iya, ya.
0: Langsung.
2: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
3: Iya.
2: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
3: orang tua
2: gitu mungkin.
3: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua, ya, saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
2: Iya, minta gitu, pendapat.
3: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah, untuk lanjut
0: yang
3: di
0: mampu.
3: Yang kurang mampu, SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya, lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat, Mas. Gitu. Nah, mungkin apa, dua orang tersebut yang saya pertama yang ketiga kali. Ya, yang ketiga ada apa ya namanya, kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya, anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
2: Modelnya ya.
3: Iya,
2: model video klipnya. Oke.
3: Ya, jadi apa namanya, orang tua, kakak saya nomor satu, sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
2: Pertama kali ya.
3: Yes. Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
2: Langsung disebarluaskan tuh.
3: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
2: Lewat apa, WA gitu atau?
3: Iya, lewat WA gitu kan. Di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
2: Disuruh nonton video klipnya juga.
3: Iya betul.
2: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
3: Puas sekali
2: ya, bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
3: Iya betul.
2: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
0: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
2: Betul.
0: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
3: Solawat.
0: Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan, mantan.
2: Mantan ketua.
0: Yang suaranya aku cloning.
2: Betul.
0: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
2: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
0: Nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren.
2: Iya, betul.
0: Karena bagaimanapun juga fansnya dari mereka.
2: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
0: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
2: Betul.
0: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak. Satu, masalah siar jelas, bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
2: Oh, bisa.
0: Berarti ada unsur bisnis sih kan.
2: Iya, betul.
0: Nah, caranya kemarin juga bilang, "Oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel."
2: Oke.
0: Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
2: Oke.
0: Karena iya, gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita Indonesian Idol, mereka butuh fans.
2: Iya, betul.
0: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan,
2: iya,
0: maka ketika dia keluarin lagu itu udah dalam tanda kutip aman kan?
2: Iya, betul.
0: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, "Oke ya, kita tetapin ini jadi time song."
2: Oke.
0: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
2: ya dengerin
0: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
2: teringat
0: setiap
2: saat,
0: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
3: Iya, pesantren.
0: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
3: BKPRMI, Mas.
0: BKML, ya.
2: BKPRMI, ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
0: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
2: Betul. Banyak sekali. Ya.
0: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
2: Oh iya benar.
0: Satu.
2: Iya.
0: Kita pun nama Sari.
2: Kita pun nama Sari.
0: Lagu Opik. Iya. Tapi bisa dihitung jari kan.
2: Ada Talwi.
0: Iya.
3: Yeah. Selanjutnya Indra Rahadian.
2: Amin.
0: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
2: Oke. Okay.
0: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
2: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh,
0: iya,
2: dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
0: Terus pemuda masjid,
3: iya, masjid, yes, ya, betul.
0: Berapa banyak di Indonesia
3: pemuda banyak
2: masjid. Oh iya, betul. Nanti di play di masjid mungkin kan.
0: Mungkin
2: abis azan.
0: Tapi di organisasi.
2: Oh, di organisasi.
0: Atau di perpribadinya si pemuda.
2: Bukan di toanya ya?
3: Bukan.
2: Panik juga kalau di toanya.
0: Azannya begini, jangan.
3: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Uh-huh. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
2: Sahur, ya. Oke.
3: Okay. Jadi sebelum sahur, okay, itu kan saya bukan sahur, apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
0: Sesudah atau sebelum?
3: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas, ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
2: Bulan Ramadan.
3: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
2: Oh.
3: Nah, jadi Ramadan.
2: Jadilah.
3: Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
2: Wah, berkah Ramadan
3: berarti. Nah, betul.
2: Luar biasa.
3: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
2: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik, ya, cintai bangsa Indonesia, ya, cintai juga agama kita, agama Islam, gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi, ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya, kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
0: Okay.
2: Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Iya, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: ya
0: pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: juga.
1: Sukses selalu.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

105,5 FM Brodua RRI, Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Brodua bareng sama Jessica ya. Setelah tadi kamu di jam 4 sampai jam 5 kamu ditemenin sama RRI Brodua Jakarta ya, teman Brodua di Musikpreneur. Kali ini kamu ditemenin Jessica di Musik dan Informasi ya di jam 5 ini. Dan pastinya teman Brodua, kali ini aku mau ngasih informasi menarik nih ya di dunia hiburan Indonesia ya teman Brodua ya. Kita bahas tentang salah satu film yang banyak banget penggemar ya teman Brodua ya, yakni film Jumbo nih teman Brodua. Sequel Jumbo ini menjadi salah satu proyek yang sedang disiapkan rumah produksi V-Cinema dalam beberapa waktu mendatang. Rencana itu diungkapkan oleh Angga Dwi Masa Songko selaku pendiri dari V-Cinema. V-Cinema juga disebut sedang mempersiapkan 5 film untuk dirilis pada tahun 2027 sambil mengembangkan lini produksi animasi yang berlanjut hingga 2030. Dan teman Brodua ya, ini juga kabar ini merupakan kabar yang menggembirakan ya bagi orang-orang yang suka banget nih nonton Jumbo. Termasuk aku ya teman Brodua, suka banget ya sama animasi Jumbo ini ya. Karena dari jalan cerita, dari hasil karya animasinya ini keren banget ya teman Brodua ya pastinya gitu. Nah, rencana tersebut juga mencakup film animasi aksi komedi superhero yang dijadwalkan untuk tahun 2028. Sequel dari Nusa serta Jumbo 2 yang setelah pendahulunya menjadi salah satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa. Namun teman Brodua, sebelum itu ya, ia juga sudah menargetkan bahwa perilisan Queen of Malacca pada kuartal pertama 2027 yang disebut sebagai waralaba terbaru sekaligus landasan strategi V-Cinema untuk mengembangkan kekayaan intelektual yang berakar lokal namun memiliki daya tarik internasional teman Brodua. Dan pastinya ya kabar ini juga terlihat ya bahwa keseriusan untuk melanjutkan cerita Jumbo ini juga disampaikan oleh Angga setelah sang sutradara yakni Rian Adriani pada Mei 2025 mengungkapkan sudah diminta untuk menggarap sequel animasi tersebut. Rian juga mengatakan sudah memiliki ide tentang kelanjutan dari Jumbo, baik tema maupun arah cerita. Namun ia juga mengakui proyek lanjutan itu akan kembali memakan waktu panjang karena digarap dari awal gitu ya teman Brodua ya. Nah, sequelnya nih teman Brodua, kata Rian, juga menjadi bagian dari wacana pengembangan Jumbo sebagai intellectual property atau IP ya teman Brodua ya. Dan ini juga film ini sejak awal perilisannya memang disiapkan untuk menjadi IP yang dapat dieksplorasi dalam berbagai format. Jumbo juga menceritakan sebuah petualangan ya dari Don, seorang anak laki-laki yang berusaha membuat pertunjukan buku dongeng peninggalan kedua orang tuanya. Sayangnya ada yang mengejek dan meremehkan dari mimpi Don tersebut. Untuknya nih teman Brodua ya, Don selalu punya Oma dan sahabat-sahabatnya yang bernama Norman dan Mae yang selalu menemaninya. Mereka pun bertemu dengan Mary, anak perempuan dari dunia lain yang berusaha untuk mencari kedua orang tuanya. Sejak tayang ya pada tahun 2025 lalu, Jumbo kini menempati film Indonesia terlaris kedua sepanjang masa dengan 10 juta lebih penonton. Gitu ya teman Brodua ya, memang kalau ngomongin Jumbo nih, menurutku ini adalah film animasi Indonesia terbaik ya untuk saat ini ya teman Brodua ya, dengan soundtracknya, dengan alur ceritanya yang memang bagus banget gitu ya teman Brodua ya. Dan kali ini aku mau puterin nih soundtrack dari Jumbo ya teman Brodua, dari BCL, Selalu Ada di Nadimu.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 sama Jessica ya di 105,5-nya. Dan kali ini di segmen musik dan informasi ya teman Pro 2 ya. Sebelum nanti di 17.30 kita akan masuk ke segmen rentang nih teman Pro 2. Ini ada informasi kedua pada sore hari ini ya. Ini ada dari Woods atau Cho Seung Yeon yang resmi bergabung dalam jajaran pemeran film aksi sejarah terbaru berjudul Nambyeol. Kabar tersebut diumumkan oleh perusahaan produksi Hive Media Corp pada 22 Juli lalu ya Tomo Pro 2, dilansir dari Sompi. Dan Tomo Pro 2 tadi kita juga udah dengerin ya lagu dari Woods ya yang Drowning nih Tomo Pro 2 sebelum aku calling tadi ya Tomo Pro 2 ya. Dan dalam film tersebut nih Woods akan memerankan karakter dari Chot Nom, seorang pemanah terampil dengan kemampuan membidik yang luar biasa. Karakter tersebut digambarkan sebagai sosok yang mempertaruhkan nyawanya dalam misi berbahaya demi membantu keluarga yang ia ditinggalkan di kampung halaman. Nambyeol sendiri berlatar pada awal dinasti Joseon ya teman Pro 2 dan mengusung genre aksi bela diri bertema sejarah. Film ini menceritakan perjalanan 9 prajurit dengan kemampuan dan latar sosial yang berbeda. Mereka menuju Pulau Suhima untuk menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang. Chot Nom ini bergabung dalam misi tersebut dengan didorong rasa tanggung jawab dan keyakinan yang kuat. Ia bertekad melindungi keluarganya sekaligus juga rekan-rekan seperjuangannya dalam menghadapi berbagai ancaman. Sebelumnya film ini telah mengonfirmasi sejumlah aktor ternama sebagai pemeran utamanya nih teman Pro 2. Ada Lee Byung-hun akan memerankan karakter Im-ok, pemimpin kelompok 9 prajurit dalam cerita. Sementara itu ada Go Yun-jong yang berperan sebagai Aerong, sosok perempuan yang kuat dan mandiri. Lee Do-hyun juga dikabarkan akan tampil ya membintangi film ini sebagai Bo-gyong, seorang prajurit yang memimpin pasukan penghukuman dalam kisah utamanya. Nah, proyek tersebut ya, melalui proyek tersebut pastinya Woods akan memperluas karirnya ke dunia akting setelah sebelumnya dikenal sebagai seorang penyanyi. Nambyeol sendiri saat ini masih berada dalam tahap praproduksi. Proses syuting tersebut juga dijadwalkan mulai berlangsung pada paruh kedua tahun 2026. Mungkin setelah ini ya teman Pro 2 ya pastinya akan ada nih syuting dari film sejarah Nambyeol. Kita dukung ya debutnya Woods nih di acting film sejarah Nambyeol ya teman Pro 2. Karena kita lihat juga nih lawan mainnya nih sangat keren-keren ya. Ada Lee Byung-hun, Lee Do-hyun dan juga ada Go Yun-jong ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 aku mau puterin dulu nih lagu pilihan buat nemenin sore hari kamu. Sebelum nanti di 17.30 kita akan masuk ke segmen rentang atau renungan petang. This is Dipa Barus dan Hindia Nafas.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal.

0: Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi? Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju? Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. Terima kasih, ibu. Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya. Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah. Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah? Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu. Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa. menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga. Dan oleh karenanya, tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah, perlunya sikap ikhlas. Karena kita yakin, tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala dan mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama dengan Jessica. Dan kali ini teman Pro 2 tadi kita sudah mengikuti bersama renungan pentang ya, atau rentang ya, dari jam 17.30 sampai sekarang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, sesaat ini juga pastinya kita akan mengikuti bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan pastinya teman Pro 2, semoga setelah ini ketika kita akan mengikuti pengajian dan juga azan maghrib, teman-teman Pro 2 pastinya diberikan kelimpahan rezeki, terus juga kelimpahan kesehatan ya teman Pro 2 pastinya. Dan juga untuk kamu teman Pro 2 yang menjalankan ibadah sholat maghrib ya, jangan ditinggalkan. Dan juga mungkin untuk teman-teman lainnya juga ingin menginformasikan bahwa sebentar lagi akan mengikuti azan maghrib ya untuk wilayah Kota Sungai Liat. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan untuk sholat maghrib ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya setelah ini kita akan mengikuti bersama relay program 1 untuk mengikuti pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan teman Pro 2, sesaat ini kita akan masuk ke RRI Pro 1 Sungai Liat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kali lu sini, kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hampir sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Wait, hold up, stop.
1: Produce Surya. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,5 FM Produce RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Produce bareng sama Jessica di ruang dengar kamu ya, pastinya malam hari ini ya, dari sore sampai malam nih ya, aku nemenin kamu nih teman Produce dengan lagu-lagu dan juga informasi ya. Dan tadinya kita memasuki waktu sholat maghrib ya untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Aku izin lagi nih untuk mengingatkan teman-teman Produce ya, mungkin yang lagi di jalan, terus juga mungkin yang lagi mendengarkan tapi belum beranjak gitu ya untuk sholat maghrib ya teman Produce ya, mungkin bisa disolatin dulu ya, mungkin ya bisa melakukan sholat dulu ya teman Produce ya, tinggalin dulu mungkin aktivitas kamu, bisa beribadah dulu pastinya. Dan semoga aja ya teman Produce ya, hari ini menjadi berkah ya untuk kita semuanya. Amin. Dan teman Produce, kita beranjak nih ke segmen selanjutnya yakni info viral ya di jam 16 ya, di jam 18 ya teman Produce ya, yang pastinya info viral kali ini super duper viral ya teman Produce ya, yakni make up centing ala Nike lah ya teman Produce ya. Ini lagi era-eranya make up centil, dandanan yang centil banget ya teman Produce. Ini bener-bener FYP aku, isinya nih make up-nya Nike lah ya, yang memang nyentrik banget ya teman Produce ya. Dan kamu perlu tahu ya, penyanyi Hipdut Nike lah ini memang belakangan ini selalu menghebohkan jagat dunia maya ya teman Produce ya. Bukan hanya karena lagu-lagunya yang asyik ya buat didengerin, tetapi juga dengan penampilannya yang selalu menarik perhatian. Dan baru-baru ini juga di media sosial heboh banget nih dengan make up ala Nike lah yang menampilkan kesan cheerful dan juga stand out ya teman Produce ya, gaya riasan terus juga pakaian gitu ya teman Produce, ini juga menginspirasi banyak orang buat ikutan gitu ya challenge-nya ya teman Produce ya. Dan ini juga terinspirasi oleh penampilannya Nike lah yang ada di musik video terbarunya yang berjudul My Mind Gue ya, atau MMG ini ya teman Produce ya. Dan penasaran ya gimana sih cara buat mendapatkan look kayak Nike lah ya teman Produce ya. Yang pertama pastinya kamu perlu banget untuk tahu make up ala Nike lah sendiri. Nah teman Produce, belakangan ini banyak banget beauty influencer yang tertarik buat recreate make up style ala Nike lah ya teman Produce ya. Di FYP aku nih udah beberapa ya, ada banyak banget make up artis ya, dan juga mungkin ada beauty influencer juga nih yang udah ngikutin atau recreate ala-ala make up-nya Nike lah nih teman Produce. Gaya make up-nya juga terinspirasi dari riasannya dalam musik video tersebut ya teman Produce ya. Gaya make up yang super cheerful tersebut juga memberikan sentuhan anak muda gitu ya teman Produce, yang memberikan kesan kebebasan berekspresi dan pastinya suka banget nih para Gen Z gitu ya. Dan riasannya kali ini juga banyak yang bilang mirip kayak dekora make up yang terkenal di Jepang. Nah, meski dipenuhi dengan stiker dan juga aksesoris gemas ya, gaya riasan ala Nike lah kali ini juga justru menampilkan sisi yang lebih minimalis daripada dekora make up itu sendiri. Namun, kamu nih teman Produce masih harus bermain dengan banyak warna ya buat mendapatkan look yang sesuai dengan Nike lah ya teman Produce ya. Dan perlu banget teman Produce tahu ya, rambutnya Nike lah nih kan juga stand out ya, merah atau orange-orange gitulah warnanya. Itu terus alisnya tuh teman Produce itu dibentuk warna kayak merah sesuai sama rambut warna rambutnya gitu ya teman Produce. Terus juga nih kalau aku lihat ya, make up-nya nih lucu banget gitu ya. Nah, ini dia nih kita bakal bahas yang kedua nih teman Produce. Yakni make up-nya sendiri nih. Bisa dibilang make up Nike lah ini juga secara tiba-tiba itu menjadi sebuah trendy gitu ya. Dan malah ini jadi beauty trend yang gak kalah heboh dengan lagu-lagunya Nike lah juga ya teman Produce ya. Dan banyak banget konten creator yang ngikutin. Nah, menariknya nih gak hanya di Indonesia loh, trend make up yang satu ini juga sukses sampai ke ranah internasional. Apalagi nama Nike lah belakangan ini juga memang sangat naik daun ya teman Produce ya. Gak heran jika ia juga dijadikan trendsetter gitu ya oleh banyak orang. Sebelum gaya riasannya viral, dia juga menjadi salah satu pelopor mengangkatnya kembali gaya Y2K yang membuat aksesoris-aksesoris itu jadi stand out lagi ya di outfit ya nomor 2 ya, termasuk juga aksesoris gigi seperti tooth gems yang kembali ikonik nih nomor 2. Itu ya. Dan pastinya nih nomor 2 kamu perlu banget buat tahu bagaimana sih tutorial gitu ya, make up ala Naikila. Tadi kan aku udah sebutin ya, alisnya itu di merah, terus juga pastinya ini banyak banget main warna-warna yang sangat cerah-cerah gitu ya teman Pradua ya. Ini bakal aku spill juga sih gimana sih cara tutorial make up ala Naikila ya teman Pradua ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pradua, sekali ya teman terbaik kamu. This is Naikila, my gue.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Welcome back teman Pro 2, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Yeay, kali ini kamu masih bareng lagi ya. Kembali lagi bersama dengan Jessica ya. Tadi aku udah puterin nih lagunya Naikila, My Mind Gue ya teman Pro 2 ya. Sambil kita bahas juga nih gimana sih tutorial make up ala Naikila ya teman Pro 2 ya. Dan yang pertama nih teman Pro 2 ya, untuk mendapatkan gaya make up centil ala Naikila sendiri nih, kamu bisa lebih dulu menyiapkan face sticker serta jepitan rambut dengan berbagai warna dan bentuk ya teman Pro 2. Bebas ya, yang penting warna-warni gitu ya teman Pro 2 ya. Dan gak hanya itu, kamu juga perlu berbagai produk makeup dengan warna yang colorful ya teman Pro 2 ya. Dan ya teman Pro 2 ya, dimulai dengan skin prep dulu ya pastinya ya teman Pro 2, buat menghasilkan makeup yang tahan lama juga ya teman Pro 2. Dan ini juga bisa melindungi kulit kamu ya teman Pro 2 ya, untuk menjaga hidrasi kulit pastinya. Nah selanjutnya, setelah kamu skin prep ya teman Pro 2, kamu bisa memilih complexion yang ringan dengan tampilan yang satin finish ya teman Pro 2, supaya hasilnya nih lebih flawless gitu. Nah kuncinya nih pastinya kalau make up yang Naikila nih ya teman Pro 2, ada di mata. Kamu bisa menghias alis kamu dengan eyebrow atau eyeshadow dengan warna magenta ya teman Pro 2 ya. Kayak merah-merah gitu, keungu-unguan gitu ya teman Pro 2 ya. Baru selanjutnya nih pilih eyeshadow dengan warna kuning untuk bagian kelopak mata depan dan warna hijau untuk bagian kelopak mata belakang ya teman Pro 2. Terus di bagian lid mata kamu nih, atau bawah mata nih, kamu bisa menggunakan eyeshadow dengan warna peach, magenta, atau orange. Baru kasih ini sedikit aja shimmer pada bagian inner corner. Kemudian kamu bikin wing eyeliner ya teman Pro 2 yang sedikit tajam. Lalu tambahkan fake lash ya teman Pro 2. Bisa banget kamu tambahin fake lash yang cenderung natural namun tetap bervolume dan juga lentik ya. Nah makeup ala Naikila ini ya teman Pro 2 juga menonjolkan bentuk wajah. Maka dari itu kamu bisa memilih blush on dengan warna rose pink atau yang pink-pink gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga ditambah dengan shapewear ya teman Pro 2 yang bisa membuat bagian pipi dan juga hidung kamu nih jadi lebih stand out gitu ya. Selain itu ya teman Pro 2, kamu juga penting banget buat ngekontur bagian hidung dengan presisi supaya terlihat lebih tegas. Nah kamu juga bisa memberi sedikit dimensi pada tulang pipi kamu dan juga rahang dengan bronzer berwarna coklat muda. Berikan sedikit sentuhan shiny dengan highlighter ya teman Pro 2 pada bagian tulang pipi hidung dan juga pipi kamu. Kamu juga bisa menambahkan fake freckles ya teman Pro 2 sebagai opsional. Nah buat bagian bibir nih ya, ini juga krusial banget ya teman Pro 2. Bisa kamu memilih lip oil, lip gloss, atau lip gloss ya teman Pro 2 dengan warna yang pink gitu ya, pink, rosewood, cherry, atau peach sesuai dengan favorit kamu. Nah bagian terakhir, kamu bisa menempelkan beberapa face sticker pada beberapa bagian wajah hingga leher atau baju kamu kalau kamu berhijab gitu ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga nih buat hias rambut kamu atau hijab kamu dengan beragam aksesoris jepitan yang sudah kamu siapkan ya teman Pro 2. Dan jadilah finally kamu jadi siap nih untuk ikut tren Naikila My Mind Gue ya teman Pro 2 ya. Dan selamat mencoba ya teman Pro 2 buat ngikutin alam makeup centil ya Naikila ya teman Pro 2 yang memang lagi viral-viralnya gitu ya. Nah teman Pro 2, aku masih nemenin kamu nih di segmen selanjutnya, yakni di jam 7 malam kita akan masuk ke segmen musik dan informasi. So stay tune ya di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Farel Hilal keliling.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Kelompok Pro 2, saatnya Info Pro 2. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah memfokuskan perhatian terhadap nelayan mulai tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, nelayan menjadi kelompok masyarakat paling miskin dengan nilai tukar nelayan hanya mencapai 103 hingga 104 pada 2026. Ia mengatakan nelayan sebenarnya memiliki kemampuan melaut tetapi masih menghadapi persoalan besar ketika menjual hasil tangkapannya. Menurutnya, nelayan sering bertemu tengkulak yang menawar ikan jauh di bawah harga seharusnya sehingga mengalami kerugian. Kondisi tersebut menurutnya membuat banyak nelayan akhirnya terpaksa meminjam uang kepada tengkulak dengan bunga harian cukup tinggi. Akibatnya hampir seluruh nelayan memiliki utang puluhan hingga ratusan juta rupiah dan bergantung pada tengkulak. Ia menilai keadaan itu telah berlangsung bertahun-tahun sehingga membuat nelayan Indonesia semakin tidak memiliki daya saing. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Thailand, Vietnam, dan Tiongkok yang memberikan perlindungan lebih besar kepada nelayan. Menurutnya, negara-negara tersebut membangun pasar lelang, pabrik es, cold storage, serta membantu pemasaran hasil tangkap nelayan. Dampaknya nelayan mereka berkembang hingga memiliki kapal berukuran besar dan mampu menguasai perairan Indonesia. Ia memastikan kebijakan Presiden Prabowo terus berpihak kepada nelayan tanpa adanya tawar-menawar demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia menilai keberpihakan kepada nelayan bukan pemborosan, melainkan langkah penting memperkuat kesejahteraan rakyat dan sektor perikanan nasional. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sukaria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica ya. Dan kali ini teman Pro 2 beda ya dengan malam-malam biasanya ya. Karena biasanya di jam 7 nih kamu bakal ditemenin sama RRI Pro 2 Jakarta buat ngikutin MLC ya teman Pro 2. Tapi kali ini kamu bakal bareng sama Jessica di segmen musik dan informasi ya. Karena tadi MLC udah pindah jam ya teman Pro 2 di jam 9 pagi ya buat hari Sabtu gitu ya. Dan teman Pro 2 di Sabtu malam nih, mungkin kamu lagi jalan mau malam mingguan ya teman Pro 2 ya. Aduh enak banget, aku masih di box aja nih. Kamu mau malam mingguan kemana nih teman Pro 2? Mungkin kalau yang di Sungai Liat kamu lagi mau jalan-jalan kemana nih malam hari ini ya. Atau mungkin kamu yang lagi di sekitaran Pangkal Pinang atau kota-kota lain ya teman Pro 2 ya. Semoga aja kamu hati-hati di jalan, dipatuhi semua rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2, terutama itu ya yang paling penting ya, keselamatan gitu. Nah buat kamu juga nih teman Pro 2, jangan lupa makan malam ya, karena ini udah jam 7 malam ya teman Pro 2. Pastinya jangan terlalu makan malam terlalu malam ya kayaknya ya, supaya lebih enak aja gitu. Gak tahu ya kenapa kalau makan malam terlalu malam tuh gak enak aja perutnya ya teman Pro 2. Itu kalau aku sih. Kalau teman Pro 2 mungkin punya pendapat yang berbeda kali ya. Dan kita gak bahas makanan ya teman Pro 2 ya untuk malam hari ini ya. Jadi buat kamu mungkin kalau yang lapar segeralah masak atau mungkin kamu beli makanan kamu ya teman Pro 2 ya. Dan untuk pembahasan kita di malam hari ini ya, di hari Sabtu malamnya nih ya, spesial banget nih malam mingguan ditemenin sama Jessica ya teman Pro 2 ya. Kamu dikasih informasi terupdate nih teman Pro 2, ada dari pelatih timnas Indonesia yakni John Herman nih yang resmi mengumumkan 26 pemain jelang ASEAN Hyundai Cup 2026 ya teman Pro 2 ya, yang segera bergulir. Komposisi pemain berpengalaman dan talenta muda juga diumumkan melalui Instagram resmi Timnas Indonesia @timnasindonesia yang dilansir pada Sabtu 25 Juli 2026 ini ya teman Pro 2 ya. Dan juga dilansir dari rri.co.id bahwa sejumlah pemain langganan Timnas Indonesia kembali memperoleh kepercayaan mengisi daftar skuad yang dipersiapkan menghadapi persaingan kawasan Asia Tenggara. Hartman sendiri juga mempertahankan keseimbangan pengalaman, kualitas individu, serta regenerasi sebagai fondasi utama membangun kekuatan tim nasional. Rizky Ridho, Tom Hay, Nadio Arga Winata, Mark Lok, Jordi Amat, Beckham Putra, dan Marcelino Ferdinand kembali dipercaya. Kehadiran mereka diharapkan memberikan stabilitas permainan sekaligus juga menghadirkan kepemimpinan sepanjang perjalanan Indonesia pada turnamen tersebut. Selain pemain berpengalaman, pastinya yang memperoleh sejumlah wajah baru di klub Super League juga masuk nih dalam daftar pemain pilihan Hartman menghadapi kompetisi tahunan ini. Ada Sandy Walls bersama Persib Bandung, terus juga ada Tim Gaypens di Bali United, serta Ragnar Oratmangun yang turut memperkuat skuad Garuda. Sebanyak 24 pemain dalam daftar resmi saat ini berkarir di kompetisi Super League bersama dengan klub masing-masing. Sementara dua pemain lainnya, yakni Justin Hubner, masih bersama Fortuna Sittard dan juga Mitchell Baker bersama dengan Vermont Green. Mitchell Baker sendiri baru menyandang status sebagai warga negara Indonesia atau WNI sebelum masuk skuad ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan Justin Hubner sendiri juga kembali dipercaya memperkuat lini pertahanan berkat pengalaman tampil pada level kompetisi Eropa bersama klubnya. Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste pada ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan tim Garuda juga akan memulai perjuangannya dengan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026. Senin depan ya teman Pro 2 ya, dicatat ya Stadion Pakansari Bogor ya di hari Senin besok.
Dan setelah menghadapi Kamboja, Indonesia pastinya akan bertandang melawan Timor Leste di Chonburi sebelum kembali menjamu Vietnam di Stadion Pakansari Bogor. Skuad Garuda kemudian menutup fase grup melalui pertandingan tandang menghadapi Singapura di Jalan Besar Stadion pada 7 Agustus mendatang. ASEAN Hyundai Cup 2026 juga resmi dimulai Jumat 24 Juli dan dijadwalkan berlangsung hingga Rabu 26 Agustus 2026. Indonesia kembali mengusung ambisi meraih gelar juara pertama setelah 6 kali mencapai partai final tanpa berhasil menjadi pemenang. Semoga aja ya teman Pro 2 ya, ASEAN Hyundai Cup ini tahun ini Indonesia bisa mendapat ya, meraih gelar juara. Amin teman Pro 2. Dan langsung aja nih teman Pro 2, sambil kita menunggu juga ya, ini juga sudah memasuki jam waktu untuk sholat ibadah, sholat isya ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau sholat dulu silakan, sambil juga nih ada lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu ya di malam minggunya ya teman Pro 2. So this is Bruno Mars, Cha Cha Cha.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
5: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
4: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
5: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
6: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya. Dan kali ini teman Pro 2 di segmen musik dan informasi kita nih, teman Pro 2 hadir dari informasi kedua pada malam hari ini ya, yakni tentang film terbaru yang ada tayang di Netflix ya teman.

Umrah 2 ya. Kali ini film Senin Harga Naik kini telah tayang di Netflix setelah sebelumnya menghiasi layar bioskop Indonesia sebagai drama keluarga penuh emosi. Kehadiran film garapan Dina Jasanti tersebut kembali menghadirkan kisah hubungan ibu dan anak yang menyentuh hati penonton. Film ini disutradarai oleh Dina Jasanti dengan naskah yang ditulis oleh Rino Sarjono serta diproduksi oleh Star Vision bersama Legacy Picture. Dan keduanya juga menghadirkan drama keluarga yang mengangkat tema pembuktian seorang anak kepada ibunya melalui konflik kehidupan sehari-hari. Cerita berpusat pada Mutia Sujono, seorang tenaga pemasaran properti yang berselisih keras dengan ibunya bernama Retno. Perselisihan tersebut karena pekerjaan Mutia dianggap tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan farmasi yang ia tempuh. Mutia kemudian memilih meninggalkan rumah demi membuktikan dirinya mampu meraih kesuksesan tanpa bergantung kepada keluarga. 3 tahun kemudian, kesempatan promosi justru mempertemukannya kembali dengan persoalan yang melibatkan rumah serta toko roti ibunya. Promosi jabatan tersebut mengharuskan Mutia membebaskan lahan yang selama ini menjadi lokasi rumah dan usaha keluarga. Situasi itu memaksanya menghadapi kembali hubungan yang lama renggang bersama sang ibu serta anggota keluarga lainnya. Film ini dibintangi oleh Nadia Arina sebagai Mutia dan Maryam Bellina yang memerankan sosok ibu bernama Retno. Deretan pemain lainnya meliputi Andri Masyadi, Hamis Daud, Rianti Cartwright, juga ada Nungki Kusuma Stuti, serta Naila Depurnama. Melalui konflik keluarga tersebut, film ini menampilkan pergulatan antara ambisi karir, hubungan orang tua, serta makna pengorbanan dalam keluarga. Dilansir dari rri.co.id bahwa ceritanya nih dalam film ini juga mengajak penonton memahami sudut pandang berbeda mengenai kebahagiaan, impian, dan kasih sayang antar generasi. Gitu teman Pro2, mungkin nih di weekend kamu pengen nonton film yang menarik ya teman Pro2, ini bisa banget kamu nonton di Netflix. Ada film Senin Harga Naik yang udah tayang ya teman Pro2. Jadi buat kamu yang pengen menikmati weekend kamu nih, bisa banget nih ada salah satu tayangan terbaru yang ada di Netflix pastinya. Karya anak bangsa ya teman Pro2 ya, keren banget. Dan teman Pro2, Jessica masih nemenin kamu di ruang dengar. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada risiko, mending safety. Teman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica ya, di ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini juga merupakan informasi terakhir kita pada malam hari ini ya teman Pro 2 ya, di program Sore Ceria bersama dengan Jessica edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan teman Pro 2, informasi terakhir nih hadir dari aktor dan model Korea Selatan yakni Hwang In-yup nih teman Pro 2, yang akan memulai tour temu penggemar atau fan meeting ya teman Pro 2 secara global ketiganya bertajuk To You, yang dimulai pada Agustus tahun ini. Dikutip dari Sompi ya teman Pro 2, pada Rabu lalu waktu setempat tour akan dimulai pada Seoul ya di tanggal 23 Agustus mendatang. Kemudian diikuti oleh Shanghai pada 30 Agustus, Taipei pada 12 September, Hong Kong pada 19 September, Bangkok pada 10 Oktober, Jakarta pada 24 Oktober, Manila pada 31 Oktober, dan Santiago pada 19 Oktober, serta Sao Paulo pada 21 November. Jadi berangkat dari 23 Agustus sampai 21 November 2026. Padet banget ya ini jadwalnya Hwang In-yup ya, nomor 2 ya. Dan sementara untuk jadwal Tokyo dan kota lainnya juga akan diumumkan pada waktu mendatang oleh agensi sang aktor. Jadi gak menutup kemungkinan ya, mungkin diantara tanggal-tanggal tersebut atau mungkin juga setelah 21 November itu akan ada tour tambahan ya teman Pro 2 ya, untuk kota Tokyo dan kota lainnya pastinya. Dan tour yang digelar usai syuting Dream to You ini memberi Hwang In-yup kesempatan untuk bertemu penggemar secara langsung dan berbagi cerita di balik layar proses dari syuting drama tersebut, serta merefleksikan pengalamannya selama syuting. Dan pastinya teman Pro 2 ya, ini juga bisa dibilang lanjutan ya dari fan meeting sebelumnya dari Hwang In-yup ya, yang memang kerap banget nih ya mampir gitu ke Indonesia juga dan beragam negara lain ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga drama barunya ya dari Hwang In-yup yakni Dream to You, yang baru aja rilis ya teman Pro 2 ya. Ini juga bergenre komedi romance ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen banget nonton yang ringan-ringan komedi romance nih, bisa banget nonton Dream to You ya teman Pro 2, karena dibintangi sama Hwang In-yup, terus juga ada Lee Hyeri, ada Baek Sung-chul, ada Lee Yul-eum juga ya teman Pro 2, dan Lee Sang-yup juga hadir sebagai jajaran pemerannya ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau nonton Dream to You ya teman Pro 2, ini ada di platform Viu ya secara legal gitu. Dan teman Pro 2, Jessica juga mau pamit nih dari ruang dengar kamu, karena setelah ini kamu bakal ditemenin juga nih sama rekan aku Anya yang bakal nemenin kamu selama jaga malam ya, dari jam 8 sampai nanti di jam 12 malam. Jadi teman Pro 2, Jessica pamit ya dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah setia ya bersama dengan Jessica tadi, dengerin informasi dan juga lagu-lagu pilihan pastinya sepanjang Sore Ceria ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu. This is Salma Salsabit, Berharap Pada Timur.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu...

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke Bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng aku hanya akan menemani kamu di edisi Jaga Malam tanggal 25 Juli 2026 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam dan selamat menikmati hari weekendnya di Sabtu malam. Hari teman Pro 2 bersama aku hanya akan memberikan ragam informasi dan juga pilihan lagu untuk menemani kamu di Sabtu malam ini ya. Dan tentunya di malam hari ini kita berada di obrolan komunitas hingga nanti pukul 9 malam. Kira-kira topik apa yang akan Anya hadirkan pada malam hari ini? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana. Stay tune di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan

In Group saat ini KLI juga memiliki 14 orang yang bertindak sebagai tim dewan. Tim kecil inilah teman peradua yang selalu berdiskusi untuk mengambil keputusan tentang segala aktivitas yang ada dalam grup, baik itu keputusan kecil maupun keputusan besar. Lego memang merupakan mainan anak-anak, namun tidak sedikit juga loh fansnya merupakan orang dewasa. Nah, untuk mengakomodasi para fans Lego di seluruh Indonesia tersebut, KLI pun memutuskan untuk membagi komunitasnya menjadi 3 subunit. Yang pertama ada komunitas Lego Indonesia. Facebook grup utama komunitas ini telah memiliki lebih dari 21.000 anggota. Fungsi utama grup ini adalah untuk melakukan jual beli semua jenis produk Lego, baik produk second, hasil modifikasi sendiri, maupun Lego custom. Biasanya ini teman-teman dua jual beli ini dilakukan dengan 3 metode, yaitu one to sell, one to buy, dan juga secara leleng. Nah, kalau misalkan kamu pengen ikut berjualan dalam grup ini, pastikan barang yang pengen kamu jual adalah produk asli dari Lego, karena produk palsu maupun mainan balok bermerek selain Lego tidak diperbolehkan, bahkan dilarang keras. Nah, saat ini teman peradua ada komunitas Lego lain yang juga akan hanya perkenalkan ke kamu, kira-kira komunitas apa saja. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di area peradua, sungguh lihat teman terbaik kamu.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2, sehingga lihat teman terbaik kamu masih berada di obrolan komunitas pada malam hari teman Pro 2. Untuk selanjutnya ada Klub Lagu Indonesia, Break Club Indonesia, Facebook group yang terdiri dari kurang lebih 8.000 anggota. Berbeda dengan grup sebelumnya, Facebook group ini justru menampung semua informasi yang bukan untuk diperjualbelikan. Kemudian yang terakhir ada KLI MOOC Workshop yang saat ini memiliki kurang lebih dari 500 anggota. MOC merupakan singkatan dari My One Own Creation. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan aliran pecinta Lego yang suka menghasilkan karya Legonya sendiri tanpa mengikuti bentuk yang telah disediakan oleh Lego. Grup ini adalah grup yang tepat untuk pecinta Lego yang suka berinovasi dan menghasilkan karya Lego dari imajinasinya sendiri. Nah, di sini kamu bisa membagikan hasil karya kamu, menikmati hasil karya orang lain, berbagi informasi serta tips dan trik seputar MOC. Selain mengoleksi Lego Teman Pro 2, anggota KLI juga sering mengadakan gathering atau temu keakraban antara anggota di setiap kota masing-masing. Nah, untuk di Jakarta sendiri, kebanyakan gathering diadakan di STC Senayan atau di Lego Store yang berada di Cetas. KLI juga secara aktif terlibat dan berkontribusi dengan berbagai kegiatan yang dipersiapkan oleh ALJ Indonesia, sang official distributor Lego di Indonesia. ALJ Indonesia sering kali meminta KLI untuk turut membantu pengadaan konten showcase di dalam event-eventnya. Bahkan KLI bersama LG Indonesia juga pernah memecahkan rekor MURI untuk Lego centipede terpanjang Teman Pro 2. Nah, saat ini KLI juga turut memeriahkan event Olympic Break Festival dengan Vegas Minifigure Habitat dan juga Olympic Dam Diorama. Dalam acara ini, 1000 mini habitat Lego hasil karya anggota KLI dan Lego MOC Indonesia akan dipamerkan dan dicatat dalam Museum Rekor Indonesia. Dan kamu dapat langsung melihat ya Teman Pro 2 ya. Nah, itulah dia Teman Pro 2, beberapa klub Lego Indonesia. Kalau misalkan kamu merupakan pecinta Lego, kamu juga bisa langsung saja menjadi anggota dari beberapa komunitas tersebut. Dan KLI ini juga merupakan community partner koloni loh Teman Pro 2, dan mereka juga akan turut memeriahkan koloni collection market ya, yang didisplay-display keren dan kompetisi Lego yang tidak kalah serunya. Nah, Teman Pro 2, itulah dia informasi di obrolan komunitas pada malam hari ini. Dan tentunya masih bersama aku, hanya membersamai kamu hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian barat. So, jangan kemana-mana. Tetap di Radio Pro 2, sungai lihat teman terbaik kamu.

0: baru saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: Lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu.
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup. Ini dia. Ini dia.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: 105,5 FM.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Kemana nya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Cuaca lagi senduk banget.
4: Bener
3: nih,
4: banget nih.
3: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
4: Siapa nih?
3: Gebetan paling.
4: Pacar mungkin.
3: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan nih kangennya.
4: Jangan khawatir, ini

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

kedua sering dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.